0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita

0: Dan nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila ada masa, janji mana jual. Sandakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Hiburan berinformasi.
0: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
3: Sanakan FM bersamamu. Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis?
4: Okey, sampai masanya kami kongsikan dan kita tunaikan sis permintaan sis-sis kita yang dengar Sanakan FM pagi ini. Terima kasih, kita ucapkan dulu. Dan untuk apa kau lagu sis, kita tunaikan permintaan daripada Siti Anissa.
5: Wow, Siti Anissa dari mana tu sis?
4: Dari mana ini? Dari Taman Merpati Sandakan katanya. Okey, minta putarkan lagu daripada Ara Johari. Lagu berjudul Menjaga Jodoh Orang Lain.
5: Wow, okay, jadi jom kita dengarkan bersama lagu pilihan Siti Anissa yang bersama dengan kita. Kita di Sakan FM pagi ni. Okey, mesti apa kau lagu sis?
3: Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis?

Amerika bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari Perspektif Kita pada 31 Ogos 2026

0: TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
2: Perkongsian dari sana sini tepat 8.30 minit pagi. Kita bersama rakan penyampai kita pagi ini di Tau FM. Kita bersama Azam pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Azam.
3: Selamat pagi.
4: Ya, waalaikumsalam. Hai rakan-rakan saya Rafiq dan juga Iqlaik di Sabah FM.
2: Hai juga dari Sabah FM.
3: Okay, NY disandakan. Okay, hai. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Risau kita lambat sapahannya. Okay.
3: Hujan disandakan.
2: Hujan
3: syukur.
4: Tunggu sekejap.
2: Patutlah kan dengan boleh tengok di cermin telai kan. Di
3: ya, betul.
2: Okay. Okay, FM kita ada Hex. Selamat pagi Hex.
5: Selamat pagi juga semua.
3: Hex macam mana? Boleh tengok di luar ke ataupun dengan dinding juga? Bestnya.
5: Tidak, ada cermin. Okay, kalau tengok di pandangan di luar tengok pun hujan pagi ni.
2: Okey.
4: Laporan terus.
3: Laporan terus. Tawa macam mana pula? Cuaca okey.
4: Cuaca kita mendung lah di Tawau ni.
3: Sama juga ya.
4: Subuh-subuh gerimis.
2: Ya. Memandangkan Tawau pagi ni mendung kan, kita bagi Tawau lah dulu. Sama Tawau mendung.
4: Baik.
2: Kan Azah?
3: Silakan Azah.
4: Ya. Terima kasih rakan-rakan saya di Sabah FM. Dan perkongsian dari Tawau FM dikongsikan hari ini berkaitan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau ya. Di mana hari ini buka seperti biasa di tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga hari ini tim tabung darah Hospital Tawau akan berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau yang bermula sekarang 8.30 pagi hingga 12 tengah hari ya. Jadi itu perkongsian bahan dari Tawau FM dan kita terus bersama dengan rakan kita di Sandakan FM. NY, silakan NY.
3: Baik, terima kasih Azza dan dari Sandakan FM. Dua perkongsian hari ini saya mulakan dengan pelancaran rasmi kick off Rumah Mesra SMJ tahun 2026 bagi daerah Beluran yang berlangsung hari ini sewaktu pukul 8 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Beludan Pejabat Daerah Beluran ya. Dan seterusnya petang nanti juga ada dialog di 4 Sandakan FM pukul 4 petang hari ini 9 September 2026 bersama dengan tetamu Puan Nur Azila Hadin merupakan pegawai pemulihan dan perubatan fisioterapi unit fisioterapi Klinik Kesihatan Sandakan. Itu dia dua perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
5: Baik, terima kasih NYD Sandakan FM. Dua perkongsian untuk edisi 9 September 2026 sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program Meniti Bakti Mengukir Legasi bertempat di Dewan SK Luagan Keningau. Dan program kedua sedang berlangsung adalah Bengkel Kerja Penataran Kurikulum Persekolahan 2027 Tahun 1 dan Program Pembentukan Karakter. Ini berlangsung di Dewan SJKC Yukong dari 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang. Dua perkongsian dari Keningau FM dan berikutnya kita ke Sabah FM kembali bersama dengan Iqlaik dan juga Rafiq. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex. Dari di Sabah FM kita ada 4 perkongsian bermula pukul 9 pagi nanti. Majlis Perasmian Persidangan Pengurusan dan Profesional Kinabalu kali ke-7 2026 bertempat di Dewan Bangkuasi UMS disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' James Ratif, Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Dan 9.20 minit pagi nanti juga sambut Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan kempen Kibar Jalur Gemilang bertempat di Anjung Sri Adi Pejabat Daerah Pitas disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rudi Awah, Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah.
3: Okey, seterusnya pukul 11.30 pula temu bual di Konti Sabah FM dalam segmen ekspresi dan slot sembang ekspresi bersama dengan Puan Jenita binti Nordin iaitu pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah yang bakal berkongsi mengenai Malam Anugerah Pena Kinabalu.
6: Betul.
7: Dan sejurus selepas itu 12.30 tengah hari pula akan berlangsungnya program lawatan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah bersama mangsa bencana kebakaran penempatan Lok Buta Kampung Nombak Sepanggar di Dewan Damai Luyang.
2: Itu dia empat perkongsian untuk Jari Sana Sini Rabu ini 9.9.
7: Okey, yeah. Terima kasih kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita ada Tawau, di Tawau Azhar, Keningau Hex dan NYD Sandakan.
2: Terima kasih kembali.
7: Ya, terima kasih.
3: Selamat bertugas semua.
7: Terima kasih.
3: Sampai jumpa lagi.
2: Bye.
7: Bye.
1: Jari Sana Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM.

0: informasi. Evo, 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Sana Kenal FM bersamamu.

Frekuensi kami disandarkan 90.1 Sandakan FM bersamamu. Sebentar lagi Utama 9 pagi.

0: Bos, sebentar lagi Utama 9 pagi.
1: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis Mi-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algorithm mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
1: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
3: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
1: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah.

berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu Liga Asia, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

gegar di media sosial, hangat di udara. Evolusikan musik anda segar di Sangkakan FM. Tetap

0: Bersamamu Evo.
1: Okey, Roger dan Yazid, salam kenal bersamamu sis.
2: Ya, dan apa saya kembali lagi bersama kami setiap hari Rabu mesti Roger sis untuk anda kami bawakan sekejap saja lagi.
1: Ya.
2: Kita ada live juga di medsos Sarikan FM ya.
1: Ya, jadi jangan lupa hantarkan juga salam-salam anda di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga boleh WhatsApp kami ke nombor 0195895858 ya sis.
2: Ya, betul. Sudah mau malu juga, terima kasih kerana bersama kami dan juga kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan kita mengharapkan apa saja aktiviti program yang berlangsung hari ini juga berjalan dengan lancar.
1: Itu yang diharapkan. Jadi kekal bersama kami Sanikan FM
2: bersamamu.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Peminat di Massive sudah bersedia.

14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh, bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama Dimassive di Sandakan.

0: DJ Roger Sis siap bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Sis.
1: Ya, Roger Sis ada kena bersamamu. Kenapa tu mesti instrumental saya ni sih?
2: Tak apa sis. Yang penting Roger Sis bersama dengan anda pagi ini. Okay, setiap hari Rabu dari pagi 6 pagi hinggalah ke saat ini.
1: Betul. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengarkan Sarikan FM di mana pun anda berada, masih bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Ada yang dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik dan juga sekarang ini boleh dengar menerusi portal Radio RTMC.
2: Ya, betul. Dan kalau sekitar Batu Tujuh ni nampaknya cuaca kita sejak pagi tadi hujan. Betul, kan? Dan begitu juga dengan ramalan cuaca kita untuk hari ini. Yeah. Bagi daerah Sandakan, pagi dan petang hujan di beberapa tempat. Uh-huh. Dan juga seterusnya malam ribu petir, sis. Jadi boleh tidur awal.
1: Macam kita boleh sudah merancang, ya. Apa pergerakan kita untuk hari ini, sis. Ya. Okey, sis. Saya ada baca Facebook Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negara, ya. Yeah. Ini pemakluman gangguan perkhidmatan. Nah, di negeri Sabah punya, sis. Uh-huh. Okey, dimaklumkan bahawa proses untuk cetakan MyCard yang siap 30 minit dan juga cetakan MyKit di JPN Negeri Sabah tidak dapat dijalankan. Uh-huh. Okey, buat sementara waktu berikutan masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Yeah. Ya. Jadi, semua perkhidmatan JPN selain urusan kad pengenalan dan juga MyKit beroperasi seperti biasa.
2: Itu dia, ya. Okey, kita
1: kenapa sis?
2: Bukan sis. Tadi perancangan tu.
1: Oh, ceritanya masih di perancangan. Okey sis.
2: Berbalik kepada perancangan.
1: Okey, perancangan kita apa sis yang seterusnya? Bukan. Perancangan kita untuk siaran hari ini pun ada juga sis.
2: Betul. Kita ada dialog ke D4.
1: Okey.
2: Okey, bila badan protes fisioterapi solusi ja.
1: Protes sis, ya.
2: Protes.
1: Bukan protein. Protes, ya. Memprotes. Badan memprotes, inilah jawapannya, ada solusinya. Inilah dia fisioterapi.
2: Betul. Bersama dengan tetamu kita, Puan Nur Azila Hadin yang merupakan... Bukan, dah penampak sis.
1: Pegawai Pemulihan Perubatan Fisioterapi di Unit Fisioterapi Klinik Kesihatan Sandakan.
2: Betul.
1: Kan kita bawa ke konti Sarikan FM. Pukul 4 petang ini anda boleh saksikan juga menerusi live di Facebook Sarikan FM bersamamu. Dan juga boleh dengar juga kami di frekuensi 90.1 MHz. Petang ni akan bersama dengan DJ Abang Syaf.
2: Wow, Abang Syaf ya, bersama anda menerusi dialog di 4 petang nanti.
1: Betul.
2: Yang mana anda juga boleh saksikan live di Facebook rasmi Sanakan FM bersamamu.
1: Okey, jangan lupa hantarkan juga salam-salam anda di WhatsApp Sanakan FM. Nanti kita akan bacakan selepas ini.
2: Wow.
1: Jadi terus berhibur bersama kami Sanakan FM.
2: Bersamamu.
0: Hiburan berinformasi. Evo 6 pagi hingga 11 pagi. Sanakan FM bersamamu.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti.

0: nak like?
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Peminat di Mesif sudah bersedia. Di Mesif bakal menggegarkan Kompleks Sukan Salakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh, bah.

0: Aktif disandakan. Kuasa muzik yang lebih padu.
1: You know what it is. Senang
0: hingga 11 pagi. Sandakan
2: FM bersama mu 9.45 minit pagi, sis.
3: Ya, betul. Masih lagi bersama kami melalui Roger sis. Edisi hari ini 9 hari bulan 9 2026.
2: Wow,
3: ya, 9.9 yang mungkin kebetulan hari ini hari jadi.
2: Ya, kan.
3: Jadi selamat hari lahir lah kita ucapkan.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul. Dan mungkin juga ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan.
3: Betul.
2: Ulang tahun percintaan. Wow. Kan anniversary sana, anniversary sini.
3: Biasanya orang akan pilih tarikh yang cantik, kan?
2: Betul, kan? 99, 10-10.
3: Kan?
2: 12-12.
3: Kau sis?
2: Tidak je, sis.
3: Berpecah.
2: Di mana-mana mengenai itulah. Lanjut.
3: Okay, sis. Yeah. Kita mau kongsikan dulu di mana hari ini berlangsungnya majlis pelancaran rasmi kick-off Rumah Mesra SMJ tahun 2026 bagi daerah Beluran, ya.
2: Okay.
3: Yang berlangsung 9.30 pagi ini bertempat di Bilik Mesyuarat Buludan Pejabat Daerah Beluran.
2: Okay.
3: Yang mana akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Samar Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap ADUN N49 Labuk, berlangsung 9.30 pagi tadi.
2: Betul. Kita bacakan salam sih daripada kawan-kawan kita di WhatsApp. Daripada Jet Bakar, Assalamualaikum DJ Az dan DJ NY, selamat pagi. Dan sahabat tugas katanya ucapan ini buat adikku, selamat pagi, apa khabar. Juga buat disayangi, semoga baik-baik di sana dan semoga dalam lindungan Allah SWT. Okey, kita bacakan lagi daripada Fatra. Fatra Kromox namanya. Kromox. Siapa Fatra di sekalian desa buat 22. Selamat pagi Fatra. Tujukan salam buat semua kenalan di mana juga berada. Ucapannya selamat pagi semua. Dan lalu juga buat sis Kak NY dan Kak Asnita. Happy New Day. Roger sis. Du katanya.
3: Wow.
2: Lagi dunia. Ya. Okey. Lagi si Zafira sis ketua. Okey. Assalamualaikum DJ bertugas. Bikin salam. Salam buat sis berdua. Cari cerpik katanya.
3: Wow.
2: Okey. Salam untuk semua keluarga tu sayang. Dia juga peringat Sarikan FM. Bersamamu ucapannya. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan pagi, jaga kesihatan selalu. Jom lain Sarikan FM bersamamu.
3: Iya, itu dia, ya.
2: Yeah.
3: Okey, dan kita kongsikan lagi antara program yang berlangsung dalam masa yang terdekat ini, di mana Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih baru sandakan, ya, mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih baru untuk tahun 1448 Hijrah, yang berlangsung hari Sabtu nanti 12 September sekitar pukul 7 pagi bertempat di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih baru sandakan. Okey, di mana majlis ini akan diisi dengan acara perarakan persembahan marhaban ceramah Maulidur Rasul, berzanji selawat Nabi, cukur jambul, bergunting rambut, penghagihan bunga telur dan juga seterusnya majlis penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul. Jadi kepada muslimin dan muslimat, penduduk sekitar dijemput hadir untuk sama-sama mengimarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih baru sandakan.
2: Wah, ada penghagihan bunga telur, ya, sis?
3: Lama sudah, kan?
2: Dulu-dulu itu di perabot, betul, kan?
3: Ya, betul. Lama sudah tidak dapat bunga telur.
2: Ya, jadi kepada penganjur, jangan lupa.
3: Jangan lupa kami di sini.
2: Antara bunga telur, ya, buat kami.
3: Okey, dan kita doakan juga semoga semuanya berjalan lancar, ya.
2: Ya, seperti itu beribu, sis. Kita berikan salam satu daripada, kakak kita baju biru. Kak Rosda, apa kabar Kak Rosda?
3: Yeah.
2: Okey, katanya salam ini buat semua, maaflah dan sebenarnya buat grup legend Sarikan FM, reunion sekolah, grup keluarga, teman-teman semua katanya. Juga buat apa ni, grup-grup Bukit Garam apapun, semuanya selamat pagi buat semua DJ.
3: Wow.
2: Jadi Kak Rosda
3: legend tu.
2: Legend di Sarikan FM.
3: Okey, kita berhibur dulu dengan lagu yang susah kami sediakan untuk anda. Mesti Roger sis, Sarikan FM
2: bersamamu.
0: Kuasa muzik yang lebih padu.
1: And you now girl tune in.
0: You know what it is. Senam hingga 11 pagi. Sarikan FM

0: Ya, sana kena pun berada selama 9.58 minit pagi, sis.
1: Ya, betul. Okey, saudara. Tidak sedar kita sudah pun sampai ke penghujung segmen Roger Roger Sis untuk pagi ini, edisi 9 September 2026.
0: Betul.
1: Okey, sekali lagi kita ingin ucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa naasa helikopter ya, yang berlaku. Okey, dan kita doakan yang terbaik.
0: Betul.
1: Ya.
0: Itu dia. Semoga tabar menghadapi ujian ini. Kan. Dan berkembangkan semasa, kami akan terus bawakan juga kepada anda melalui berita Sarikan FM dan juga melalui siaran Sarikan FM.
1: Ya, betul. Lepas kita juga di sini turut terkesan ya.
0: Betul.
1: Baik, kita ingin melabuhkan tirai Roger Roger Sis edisi Rabu hari ini. InsyaAllah kami akan bersama anda lagi minggu hadapan. Wow, edisi 16 September Sis. Pasti kita ada rancangan sempena Hari Malaysia juga nanti ya, dibawakan untuk anda.
0: Malaysia. Okey, nanti kita akan kita akan bawakan kepada anda. Dan kalau anda mahu tahu apakah rancangannya, boleh ikuti media sosial rasmi Sarikan FM bersamamu. Kami ada Facebook, kami ada TikTok dan juga IG. Kami akan kongsikan juga kepada anda.
1: Ya, betul.
0: Okey, sis. 10 hingga 11 pagi nanti kita akan bawakan kepada anda Zone Music.
1: Ya, 10 hingga 11.
0: Dan selepas itu, sis.
1: Wow, kita ada rakan tugas DJ Saleh Salejek.
0: Wow, ubah apa namanya? Saleh.
1: Dedi kan?
0: Wah, DJ SJK.
1: SJK.
0: Wow, kita tadi mau betul kan? Di radio. Wow, di radio sis. Begitu. Okey, akan bersama dengan anda berusia Duta. Duta kasih sayang kami Sarikan FM ya.
1: Betul. Jangan lupa. Minggu lepas, DJ Syaf yang jadi Duta kasih sayang.
0: Wow, wow, amazing. Betul ya? Okey, dan nanti petang pula santai 3.7. Abang Syaf akan bersama-sama dengan anda. Jangan lupa Tular Bar ada lagi akan dikongsikan pukul 5.20 petang.
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Okey, jadi terima kasih juga untuk rakan penolong juruterasa Zira Ibin.
0: Kenapa sis?
1: Dan daripada kami, Roger Roger Sis, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye. Lebih muzik berbanding biasa.

Dengarkan pelbagai genre lagu di Sanakan FM. Solid music. Lebih music berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Click. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Dengarkan pelbagai genre lagu di Sanakan FM. Soul Music. Lebih Music berbanding biasa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

bentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Saragan FM bersamamu. Dengarkan pelbagai genre lagu di Saragan FM. Soul Music, lebih music berbanding biasa.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo, cantik tu. Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
1: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar anda warga Sandakan, Beluran, Telupit, Tongod, Kinabatangan? Semoga sehat walafiat ceria hendaknya. Kita tak lupa juga orang-orang yang berada di pulau sekitar di Sandakan, Beluran, ya. Orang-orang di Keramuak, Kuamun. Okay, kita bertemu di frekuensi 90.1 MHz Sandakan FM bersamamu. Hari Rabu macam biasa, Salih Jikri for you. Cantik tu tetap maintain di Sandakan FM. Menemui anda. Sekiranya ya tiada banyak liputan berita, hadirlah saya di Zoom Sandakan FM. Alhamdulillah semalam kita sempat buat liputan ke daerah Paitan. Di SMK Simpangan Paitan dan juga SK Simpangan Paitan. Bertemu warga pendidik, ya. Banyak pelajar di sana, cukup istimewa, layanannya mesra, ceria. Walaupun mereka berada di pedalaman, tetapi semangat mereka cukup kental dan tebal. Untuk mencari ilmu, pelajar di sana, ya, dan juga warga pendidik yang ditempatkan di sana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan tahniah. Jadi semoganya juga akan menjadi inspirasi kepada guru-guru yang lainnya. Mana pun cabaran menyalurkan ilmu pengetahuan di kawasan pedalaman di pulau, ya. Ha, begitulah. Tanggungjawab seorang guru. Jadi semoga anda bercita-cita menjadi guru tercapai, ya. Bagi yang mandu ketika ini, so mandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Terima kasih memilih frekuensi 90.1 MHz dalam kenderaan anda. Menemani anda sama ada mandu kenderaan sendiri, kenderaan awam, ya, mandu-mandu bas kita selamat pagi, mandu bas express kita so mandu. Semoga sudah cukup rehat, ya, untuk membawa kenderaan bas express ke kawasan yang jarak jauh, ya, ke daerah-daerah, ya. Kita berduka cita dengan satu kejadian, ya, nahas helikopter di negeri jiran kita, Sarawak. Salam takziah, ya. Semoga dipermudahkan urusannya. Selamat pagi para peniaga kita. Semoga hadir sihat ceria hendaknya. Para peniaga terus senyum sokmo, ya, kata orang. Jadi hendaknya untuk menarik pelanggan anda datang ke gerai-gerai anda, ke restoran-restoran anda, ke premis-premis perniagaan anda, ya. Yang pasti terus bersama Sandakan FM bersamamu. Ditemani rakan-rakan penolong jurutera, Asbi ada, kita ada Saziri, kita ada Salina Harto. Ditemani kami di Sandakan FM bersamamu. Selamat pagi, Botak Stelo. Jom kita berdua dengar lagu pilihan beliau dalam lagu-lagu kasih sayang. Ya, ini dia cari jodoh. Cari jodoh ke Botak Stelo. Mau terhibur, semoga dapat jodoh.

September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh, bah. Hubungi Nizam 0168183137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama Dimassive di Sandakan. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersama kami. Zoom sama KFM.
1: Okey Bella, sekarang ini kita bawakan secara live siaran kita di HB Sanakan FM. Hai, selamat pagi sahabat kita yang berada di HB Sanakan FM. Kita ke udara ketika ini di frekuensi 90.1 MHz Sanakan FM bersamamu di Zoom Sanakan FM bersama Sari Cikri Fuyu cantik tu. Ini dia lagu Mutiara. Terima kasih Ren Adriana.

Wow, tu dia lagu Mutiara, Mutiara. Semoga rin terhibur ya. Lagu Kasih Sayang, Sana Kena FM bersama. Selamat pagi untuk anda berada FB. Bersama kami di Sana Kena FM ketika ini. Hai, di mana anda berada? Terima kasih. Indah syurga. Pilihan Safira.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, sambil-sambil kita boleh mendengar lagu-lagu kasih sayang, kita berkongsi juga dengan maklumat semasa ya. Baik, Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru Sandakan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih Baru tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi pada hari Sabtu ini 12 September pukul 7 pagi bertempat di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru. Majlis ini akan diisi dengan acara perakan, persembahan marhaban, ceramah Maulidur Rasul, berzanji, selawat Nabi, cukur jambul, begunting rambut, magihan bunga telur dan majlis penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul. Ya. Penduduk kampung, muslimin muslimat dijemput hadir untuk memarakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih Baru Sandakan. Jadi umat Islam di sekitar Kampung Batu Putih Baru Sandakan, selamat menyambut sambutan Maulidur Rasul ya. Yang menariknya sambutan Maulidur Rasul ini bukan saja berarak, tapi kita dapat berkumpul bersama-sama. Yang berkumpul dengan yang orang-orang kita kenal, kita jadi kenal, kita jadi ramai saudara-saudara kita lah ya. Dan yang menariknya itu aktiviti-aktivitinya cukup menarik ya. Yang paling bestnya itu yang pernah saya pengalaman lah ya. Ada berebut telur. Best pula berebut telur kan. Lepas tu makanan-makanan lah. Ini di kawasan-kawasan di kawasan Batu 16 ke atas ya. Saya pernah buat liputan lah, liputan berita, memang menarik lah ya. Sambutan selain dengan diisi dengan program-program ceramah, berzanji, doa selamat ya. Itulah hebatnya ya. Baiklah, kita terus berhubung dengan lagu-lagu kasih sayang di Sanakan FM bersama dengan 3 buah lagu terus. Kita ada lagu Bunga Angkasa, Laksmana Black, Dirhadatu, Ali KPS kita. Terima kasih. Dan juga kita ada Semoga Cinta Kita Bahagia, Nasri MPS. Dan juga 77 Rindu, Ayatul Husna. Jom berhubung di Sanakan FM, lagu kasih sayang.

Lagu 77 Rindu Aero itu tadi. Okey, nampaknya untuk kita secara live di Sanakan FM sudah sampai di penghujungnya. Apapun siaran kami akan berterusan di frekuensi 90.1 MHz Sanakan FM bersama di Zoom Sanakan FM. Selepas ini kita ke jam yang kedua. Bye untuk sahabat kita di Sanakan FM. Terima kasih setengah jam bersama kita live di Sanakan FM. Tepat pukul 12 tengah hari, kita beralih pula ke jam yang kedua. Diteruskan bersama Sanakan FM dengan lagu-lagu kasih sayang di Sanakan FM bersamamu.

0: laporkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Ceramah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, setiap detik yang Allah subhanahu wa ta'ala pinjamkan kepada kita adalah amanah. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini menjadi peringatan buat diri kita agar hati terus hidup dengan zikrullah dan langkah kita sentiasa dalam redhonya. Baik, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah rumah tangga bukan medan pertandingan. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, setiap rumah tangga bermula dengan cinta dan harapan. Namun dalam perjalanan hidup berpasangan, kita tidak akan terlepas daripada perbezaan, ujian dan juga emosi. Persoalannya, adakah rumah tangga kita menjadi tempat berlomba untuk menang atau tempat belajar untuk saling memahami? Inilah yang ingin kita renungkan bersama hari ini. Bahwa rumah tangga bukan medan pertandingan, tetapi medan kasih sayang, kesabaran, dan rahmah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramai pasangan bermula dengan cinta, tetapi diuji dengan perbezaan. Perbezaan cara berpikir, cara bercakap, cara menyelesaikan masalah. Dan masalahnya pula bukan perbezaan itu. Tetapi apabila perbezaan dijadikan pertandingan, bila suami istri mula berlomba untuk menang, yang kalah sebenarnya bukan pasangan, tetapi ketenangan rumah itu sendiri. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menerusi surah Ar-Rum ayat ke-21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan hidup, supaya kamu merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan antara kamu kasih dan sayang. Kalau rumah tangga itu pertandingan, maka setiap kesilapan akan dihukum, setiap kekurangan akan diungkit, dan setiap masalah akan dibesarkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita budaya yang berbeza. Baginda bersabda yang maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sebelum segalanya kita simpulkan, ambillah hikmah apa yang coba disampaikan dan dengar. Ingatlah, kita tidak berkahwin untuk menang. Kita berkahwin untuk terus bersama hingga ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah yang tenang, dipenuhi kasih sayang dan rahmat, bukan rumah yang sentiasa berperang kerana ego. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita bertemu di lain hari lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: daftarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu. Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
1: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Baik, sedangkan FM bersamamu sudah pukul 12.33 menit tengah hari di jam yang kedua kita bersua di udara. Masih bersama dengan lagu-lagu kasih sayang di sedangkan FM bersamamu. Jabatan Alam Sekitar mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara di Sandakan. Alhamdulillah pada sudah berwarna hijau ya. Pada tahap sederhana dengan bacaan 71 untuk hari ini ya. Mudah-mudahan dengan hujan ya. Hujan sedikit sebanyak membantu mengurangkan jerebu di daerah Sandakan dan juga di negeri Sabah ya. Dan kalau mengikut catatan daerah-daerah IPU di negeri Sabah juga menunjukkan pada pada tahap sederhana sebelum ini di Kota Kinabalu, Politeknik, Kemanis ya, antara kawasan-kawasan yang mencatatkan 100 bacaan 100 ke atas IPU ya, kembali sederhana di bawah 100 ya. Mudah-mudahan dengan bacaan berkenaan akan membantu ya agar masyarakat dapat melakukan aktiviti-aktiviti hariannya, aktiviti-aktiviti rutin. Mungkin cuaca seumpama juga sikit sebanyak menjejaskan aktiviti-aktiviti, terutama sekali mencari sumber ekonomi yang bekerja kan, juga aktiviti-aktiviti perniagaan. Apapun terus apa ni, sentiasa amalkan amalan hidup sehat. Banyakkan minum air ya. Hadkan aktiviti-aktiviti luar ya. Bagi pesakit yang punya penyakit kronik, kalau tidak perlu keluar rumah lah ya, demi kesihatan anda. Yang sedang berjamu selera ketika ini, selamat ketengah hari. Yang sudah bersedia, selamat bersedia hati.

Semoga apa jua kita laksanakan berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan urusan kita ya. Apapun petang hingga malam cuaca kita lembap ya. Di sebelah petang diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat. Ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia di Sandakan FM bersamamu. Baik, beribu bersama Celine Dion, To Love You More. Lagu-lagu kasih sayang di Sandakan FM bersamamu.

selamat hari untuk kembang dalam Deli Baran ya. Semua terima dengan lagu ini. Benda mengantuk ya, orang-orang Libaran.

semua tempoh bagi anda yang mungkin berikan ulang tahun perkahwinan, ulang tahun pertunangan kan, ataupun ulang tahun percintaan ya. Semoga ceria bahagianya dirasai bersama-sama ya, dalam menyemaikan ikatan cinta di dalam diri masing-masing. Selamat bercinta bagi anda yang baru saja memulakan percintaan anda. Kami semoga ianya akan berkekalan sampailah bawa anda ke jinjang pelamin ya. Sampailah anda dijab kabulkan dengan rahmat dan berkat Allah SWT dan juga kedua ibu bapa. Masih bersama Zoom Sarakan FM, Sari Cikri for you, cantik tu tetap maintain di Sarakan FM. Sudah pukul 12.50 minit tengah hari. Satu tengah hari nanti kita bawakan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Baik, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jiwa akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan pada 11 dan 12 September 2026 di Piazza Harbour Mall Sandakan ya. Terus diadakan kontes saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sehat ya. Saringan aktiviti komuniti melibatkan fitness dance ya, dan lagu-lagu hiburan. Ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir beramai-ramai merayakan Karnival Persona Wanita 2026 selama 2 hari 11 dan 12 September di Harbour Mall Sandakan. Jadi wanita-wanita kita di sana kan bolehlah turun beramai-ramai ya. Sambil-sambil bersantai, berhibur, sambil-sambil itu boleh juga membuat saringan kesihatan. Dan sekarang ini yang paling menakutkan untuk kaum wanita ialah kanser. Kanser payudara ya. Dan pembunuh ya. Sama wanita. Kalau mengikut rekodnya lah di Malaysia ya, bikin takut. Jadi jangan lupa janji, kata Jamalah Abdillah. Kalau dia ada janji hari ini, jangan lupa janji temu anda ya. Dan mengingkari janji, nanti tidak lagi dipercayai.

Okey, jom abdillah dengan kau lupa janji semua terhibur. Dan seperti biasa, sebelum kita bawakan utama satu tengah hari, kita beri dengan lagu Bollywood. Yeah. Mehdi Laga Kerak. Kembali bersama Sari Jikri selepas utama satu tengah hari nanti. Dan FM bersama

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

Bolívar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kenuri Zul Ahmad dalam berita Sabah FM. Usaha merangka strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di negeri ini terus diperkukuh dengan menekankan kepentingan menggabungkan penyelidikan dan bukti saintifik dengan pengalaman serta pengetahuan tradisional. Taman-taman Sabah melalui hantaran di Facebook berkata, dalam konteks itu, suara dan pengalaman komuniti kepulauan perlu diketengahkan dan diberi perhatian dalam proses membuat keputusan serta pembangunan dasar, khususnya bagi memastikan kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat setempat terus terpelihara. Terbaru, pihak Taman-Taman Sabah menyertai 2026 World Island Cities Conference di Yeosu, Korea Selatan pada 2 hingga 6 September. Persidangan disertai 30 buah negara itu memberi tumpuan kepada cabaran perubahan iklim serta kesannya terhadap pelbagai aspek kehidupan dan pembangunan masyarakat kepulauan termasuk kesihatan, ekonomi, pertanian, perikanan, pelancongan serta kelangsungan amalan dan warisan tradisional. Dalam perkembangan lain, Taman-Taman Sabah akan menyertai 2026 World Island Fair Yeosu Korea yang akan berlangsung pada 5 Oktober hingga 4 November 2026. Penyertaan itu akan mengetengahkan keunikan serta kekayaan biodiversiti Kepulauan Sabah di peringkat antarabangsa, khususnya melalui aspek ekopelancongan, pemeliharaan, perlindungan dan penyelidikan saintifik di kawasan Marine Protected Area di bawah pengurusan Taman-Taman Sabah. Justeru pihak Taman-Taman Sabah berharap program seumpama dapat memperkukuhkan jaringan kerjasama dan perkongsian ilmu di peringkat antarabangsa di samping memperkasa usaha Taman-Taman Sabah dalam memastikan pengurusan kawasan perlindungan dan sumber biodiversiti dilaksanakan secara mampan. Universiti Malaysia Sabah UMS akan menjadi institusi tuan rumah kepada seorang Fulbright United States Scholar dan seorang Fulbright United States Student Researcher pada tahun hadapan. Kedua-dua peserta berkenaan dijangka bekerjasama secara langsung dengan fakulti di UMS dalam pelaksanaan penyelidikan bersama sekaligus memperkukuh hubungan pendidikan dan akademik antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Sebelum ini, UMS turut mencatatkan penyertaan warganya dalam program pertukaran antarabangsa apabila Profesor Madya Datin Dr. Veronica Atin menamatkan program selama 10 bulan di Vanderbilt University menerusi Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Sesi perkongsian tersebut memberi peluang kepada peserta mendengar pengalaman alumni Fulbright termasuk cabaran yang dihadapi serta pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sepanjang mengikuti program berkenaan. Sebuah rumah jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran yang berlaku di Kampung Contoh Petagas Putatan awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBM Sabah, sepasukan anggota digerakkan ke lokasi kejadian selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.56 pagi. Setibanya di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan sumber air dari jentera. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 6.38 pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring kewenangan
2: Ponsikau
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jekri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Ya, Zarekan FM bersama Musda pukul 1.48 minit tengah hari. Lebih kurang 10 minit saja lagi saya akan melakukan tirai tugasan saya. Dan petang nanti Zun Hits Zarekan FM selama sejam. Pagi petang berita Zarekan FM. Dan insyaAllah DJ Idol kita akan ke udara. DJ Didi akan menemani anda dalam segmen santai sehingga 7 malam nanti. Baik, pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program Tamanku Si Taman 4.0 tahun 2026 yang akan berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan pada 13 September 2026. Ya, program di sana bagi memberikan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia. Selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Terjadikan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Jadi sebulan itu masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir ramai-ramai bagi memberiakannya program Tamanku Seri Taman 4.0 ini. Baik, kita berhibur dengan sebuah lagu dalam bahasa Tionghoa bersama Michael Wong. Tionghoa, Shishin.

Baiklah, tugasan saya untuk menemani anda di Zoom Sandakan FM untuk edisi hari ini 9 September 2026 bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih sahabat-sahabat saya, rakan-rakan penolong jurutera Hasbi Selamat, Serina Harto, Zaziri Ibin. Dan terima kasih warga Sandakan yang bersama-sama dengan saya dari pukul 11 pagi sampailah ke setakat ini. Terima kasih yang berada di Blue

InsyaAllah Salih Cikri akan kembali lagi di penghadapan di waktu yang sama, InsyaAllah. Jadi terus jaga kesihatan ya. Jaga diri, hiasi peribadi, yang mandu sama mandu, hati-hati di jalan raya. Jangan sampai ke perhentian yang anda tuju. Yang di lautan, yang di lautan pula, yang di perairan ya, daripada aktiviti kapal penelayan kita ya, sentiasa berwaspada, hati-hati, peka dengan ramalan cuaca dari semasa ke semasa ya. Okey, insyaAllah jumpa lagi warga Sandakan. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Sambil salam sejahtera, salam kriangan dari Salih Cikri. For you cantik tu tetap maintain di Sandakan FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Untuk anda lagu ini.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Fokus utama berita petang ini. Asrama kabin SMK Simpangan Paitan dipercepat. Ahmad Zahid Hamidi duka cita nahas helikopter di Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 9 September 2026.

0: agar mempercepatkan kemudahan tersebut bagi memberi keselesaan guru dan pelajar terlibat sementara menunggu penyediaan kemudahan rumah guru yang kekal serta asrama pelajar. Menurutnya, lebih 10 tahun guru dan pelajar terlibat tinggal dalam keadaan kurang selesa. Beliau ditemui media dalam lawatan kerja ke SMK Simpangan Paitan. Dalam lawatan sama, Dato' James surut meluluskan pemasangan 2 unit Starlink dan 3 mesin minuman air bertapis untuk keperluan sekolah berkenaan. SMK Simpangan Paitan mempunyai 1,140 pelajar dari tingkatan 1 hingga 6, melibatkan 32 kelas keseluruhan meliputi program pendidikan khas integrasi PPKI, 2 sesi pagi dan petang dengan 65 tenaga pengajar serta 10 anggota kumpulan pelaksana AKP. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Dato' James Ratif juga meminta Kementerian Pendidikan Malaysia dapat mengambil tindakan sewajarnya mengenai projek menaik taraf kemudahan Sekolah Kebangsaan SK Simpangan Paitan. SK Simpangan Paitan kini berkongsi kemudahan dengan SMK Simpangan Paitan dan memerlukan juga asrama pelajar, 12 bilik kelas dan dewan makan. Tapak bagi membina bangunan SK Simpangan Paitan hanya menunggu tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau ditemui media dalam lawatan kerja ke SMK Simpangan Paitan. Dato' James yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sogod turut meluluskan peruntukan RM1 juta untuk pembaikan pendawaian elektrik 2 kelas melibatkan blok B dan C SMK Beluran yang terbakar serta meluluskan bantuan makanan percuma kepada pelajar miskin SMK Simpangan setiap hari menerusi program Anjung Kasih bermula Oktober ini sebagai projek perintis dan akan dikembangkan di seluruh sekolah dalam kawasan Parlimen P183 Beluran. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara PDU di Sarawak petang semalam akan sentiasa dikenang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran Facebook mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi kehilangan yang amat berat itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof juga menerusi catatan Facebook meluahkan kesedihan dan duka cita atas nahas helikopter tersebut. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada selepas petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Asrama kabin SMK Simpangan Paitan dipercepat. Ahmad Zahid Hamidi duka cita nahas helikopter di Sarawak. Saudara tersunting Saleh Jikri, Rosdi Muhammad Yusof, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Here you go.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Santai bersama dengan Abang Syaf di sini. Kita akan bersama sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi kamu boleh dengarkan kami macam biasa menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Kita akan jumpa selepas ini. Kita berhenti rehat seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.8 minit petang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Abdul Rajak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, setiap detik yang Allah subhanahu wa ta'ala pinjamkan kepada kita adalah amanah. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini menjadi peringatan buat diri kita agar hati terus hidup dengan zikrullah dan langkah kita sentiasa dalam redhonya. Baik, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah rumah tangga bukan medan pertandingan. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, setiap rumah tangga bermula dengan cinta dan harapan. Namun dalam perjalanan hidup berpasangan, kita tidak akan terlepas daripada perbezaan, ujian, dan juga emosi. Persoalannya, adakah rumah tangga kita menjadi tempat berlomba untuk menang atau tempat belajar untuk saling memahami? Inilah yang ingin kita renungkan bersama hari ini. Bahwa rumah tangga bukan medan pertandingan, tetapi medan kasih sayang, kesabaran, dan rahmah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai pasangan bermula dengan cinta, tetapi diuji dengan perbezaan. Perbezaan cara berpikir, cara bercakap, cara menyelesaikan masalah. Dan masalahnya pula bukan perbezaan itu. Tetapi apabila perbezaan dijadikan pertandingan, bila suami istri mula berlomba untuk menang, yang kalah sebenarnya bukan pasangan, tetapi ketenangan rumah itu sendiri. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menerusi surah Ar-Rum ayat ke-21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan hidup, supaya kamu berasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan antara kamu kasih dan sayang. Kalau rumah tangga itu pertandingan, maka setiap kesilapan akan dihukum, setiap kekurangan akan diungkit, dan setiap masalah akan dibesarkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita budaya yang berbeza. Baginda bersabda yang maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sebelum segalanya kita simpulkan, ambillah hikmah apa yang coba disampaikan dan dengar. Ingatlah, kita tidak berkahwin untuk menang. Kita berkahwin untuk terus bersama hingga ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah yang tenang, dipenuhi kasih sayang dan rahmat, bukan rumah yang sentiasa berperang kerana ego. Wallahu a'lam bissawab, sehingga kita bertemu di lain hari lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Santai bersama dengan Abang Syaf. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat sekalian. Okey geng, Syaf akan bersama dengan kamu sampai pukul 7 malam nanti menerusi segmen Santai edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, okey, steady semua, santai di posisi. Terima kasih DJ Saleh yang telah pun menceriakan Zoom sebentar tadi, dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti bertemankan penolong jurutera Hasbi Salamat. Cantik tarik hari ini kan, 99. Mesti banyak promosi ni. Nanti kita cerita, okey. Macam biasa, geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, hello, sekarang Fire Mu bersama dengan Abang Syap. Selamat petang semua kawan-kawan yang sedang bekerja. Selamat meneruskan tugas. Jangan kau balik-balik tengok jam. Ha. Ada yang balik pukul 4.30, ada yang balik pukul 5 nanti, pukul 6. Steady, santai saja kamu. Syap nanti balik pukul 7. Jangan risau. Sama-sama kita kerja petang ni, kita geng. Okay, steady. Baik, untuk bacaan IPU, kes jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini untuk disandakan. Kalau kita tengok menerusi Air Pollutant Index Management System, APIMS, okay? Bacaan IPU 62 bagi daerah Sandakan. Di sebelah Sabah ini, kalau kita tengok, rata-rata masih lagi hijau. Di Sarawak, ada satu bacaan IPU yang tinggi, iaitu 213, okay? Iaitu di Serian, dalam kategori tidak sihat. Jadi kalau kamu mau dapatkan maklumat terkini berkenaan dengan bacaan IPU untuk jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini, kamu boleh dapatkan menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Kamu tekan itu bahagian APIMS. Situ kamu boleh tengok bacaan IPU yang terkini. Okey, layan terus Tenaga FM bersama.

0: disandakan. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Disandakan FM bersamamu.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja.

Yeza, santai bersama dengan Syaf di sini. Selamat petang semua. Kawan-kawan, mungkin ada yang sambut hari jadi hari ini, 99. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Dan Syaf doakan apa yang kamu impikan selama ini akan tercapai. Mudah-mudahan, okay, dengan semangat juang kamu, dengan niat, dengan doa, dengan usaha yang tidak pernah putus, semoga dipermudahkan semuanya, okay? Baik, ini makluman, di mana dimaklumkan bahawa proses cetakan MyCard siap 30 minit dan cetakan MyKit di Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Sabah tidak dapat dijalankan buat sementara waktu berikutan masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Jadi semua perkhidmatan JPN selain urusan kad pengenalan dan MyKit beroperasi seperti biasa. Jadi kerjasama dan kesabaran orang awam sepanjang tempoh gangguan ini amat dihargai. Okey, jadi kalau kamu mau bertanya lebih lanjut, kamu boleh hubungi Unit Komunikasi Korporat Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sabah di talian 088-488-300 atau 488-301 ataupun kamu boleh email di jpnppsabah@jpn.gov.my. Info ni juga kami ada kongsi di Facebook Sanagan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Layan terus Sanagan FM bersamamu.

Yes, terima kasih semua terus bersama kami di Senagan FM bersamamu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, ada satu berita terkini, seramai 11 lelaki termasuk seorang pelajar college mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Georgetown atas kesalahan merusuh bersenjata bulan lepas. Didakwa di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan berkaitan rusuhan dan pemilikan senjata pada 29 Ogos di depan SJKC Kong Min Cawangan Kedua Air Hitam, di mana tertuduh berusia antara 19 hingga 34 tahun. Kesemua dibenarkan ikat jamin RM6,000 seorang dengan seorang penjamin dan sebutan semula ditetapkan pada 19 Oktober depan. Di mana sebelum ini, 23 lelaki ditahan dalam serbuan di Pulau Pinang dan Selangor berkaitan dua kumpulan geng 04. Ini tular juga baru-baru ni di media sosial. Apapun, kita jangan buat sebarang spekulasi, kita serahkan kepada pihak polis untuk menyelesaikan kes ini. Okey, kalau kamu mendapatkan berita-berita terkini seperti yang Syaf kongsikan tadi, boleh terus layari laman sesawang berita RTM. Okey, dan kita juga ingin mengucapkan salam takziah, ingatan dan doa buat petugas kesihatan dan kru yang terlibat dalam insiden nahas helikopter semalam. Okey, semoga ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi detik ujian ini. Senagan FM bersamamu.

0: Di sini dah sekarang kita bersama menerusi rancangan Dialog di Empat. Untuk hari ini, hari Rabu 9 September 2026. 99 hari ini. Baik, pastinya kita bersama dengan seorang tetamu iaitu Puan Norazila binti Hadin alias Suhaini, Pegawai Pemulihan Perubatan Fisioterapi. Dan kita akan membincangkan topik yang menarik pada hari ini. Selamat petang, Puan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, katanya berasal dari Keningau kan?
1: Betul.
0: Dan ini merupakan tahun pertama rasanya.
1: Almost kedua lah.
0: Okay, dekat 2 tahun sudah orang Keningau dan sekarang bertugas di Sandakan. Okay, dan pastinya kita ingin membincangkan topik berkenaan dengan bila badan protes, fisioterapi solusinya. Okay, dan kepada pendengar juga, sekarang ini kita bersiaran secara langsung menerusi live di Facebook dan juga TikTok Sandakan FM. Jadi mungkin kalau kamu ada apa-apa soalan kan, mau tanya dengan Puan Norazila kita, kamu boleh tinggalkan komen di ruangan komen live Facebook dan juga TikTok. Okay, baik. Mengalami ketegangan pada bahagian leher ketika bekerja ataupun mungkin rasa lenguh pada pinggang semasa hendak bangun dari kerusi. Mungkin ada lagi sakit-sakit itu ini ya Puan. Mungkin apakah yang dimaksudkan apabila kita menyatakan badan mula memprotes? Badan pun mula protes ya Puan.
1: Betul. Yeah. Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Okey, jadi bila kita bercakap tentang badan mula memprotes ni, maksudnya badan kita sedang memberi isyarat awal ataupun peringatan awal yang mana berkemungkinan ada otot kita yang mengalami keletihan yang melampau, ataupun ada sendi kita yang mengalami ketegangan, ataupun juga mungkin kedudukan badan ataupun postur badan kita yang tidak betul. Jadi rasa sakit ataupun rasa sengal yang kita rasa ni adalah peringatan awal daripada tubuh badan kita sebelum berlakunya cedera yang lebih serius lah.
0: Itu dia. Dia sebenarnya bukan perkara remeh, Puan ya. Sebenarnya mungkin benda yang kita buat ni, macam yang Puan cakap tadi, dari postur kita duduk kan, pergerakan betul kita dan sebagainya. Jadi apakah tabiat harian yang kerap menyebabkan badan kita ni memprotes tanpa kita sedari?
1: Okey, saya bagi antara faktor-faktor utamalah. Okey, gaya hidup kita yang kurang aktif ataupun kita kurang bergerak. Okey, saya bagi contohlah DJ Shaf kan. Mungkin ada antara kita yang kerjanya kena berhadapan dengan skrin komputer lebih daripada 8 jam sehari. Ataupun daripada tabiat kita sendiri, bila kita tengok telefon, bila kita main telefon kan, kita banyak tunduk. Jadi daripada tabiat tunduk tu juga jadi salah satu penyumbang lah. Tapi selain daripada tu, mungkin ada antara kita lagi yang dia punya kerja ni lebih kepada angkat barang-barang yang berat. Jadi teknik bila kita angkat barang berat tu, bila salah, dia juga jadi penyumbang jugalah kepada rasa sakit-sakit, rasa sengal yang kita alami tu. Okay, tapi DJ yang paling famous ni sebenarnya adalah bila kita jarang buat senaman regangan. Senaman regangan. Jadi amalan-amalan ni, tabiat-tabiat ni, bila kita buat secara berterusan dalam tempoh jangka masa yang panjang ni lah yang akan menjejaskan kesihatan fizikal kita.
0: Itulah, ramai juga di luar sana, termasuk siap sendiri ya, kalau macam timbul rasa macam sakit leher, mungkin belakang, kadang macam siap sendiri ada mengambil ubat tahan sakit ataupun berurut. Dan macam kawan kita juga di Facebook, dia bilang badan saya pun pandai memprotes sudah, dia bilang. Adakah tindakan ini tepat Puan, kalau kita ambil ubat ataupun pergi berurut untuk melegakan simptom secara sementara atau macam mana?
1: Okey, sebenarnya kita pengambilan ubat tahan sakit ni ataupun kita pergi berurut biasa tu kan memang boleh melegakan ataupun mengurangkan rasa sakit kita lah. Okey, tapi kita kena ingat tindakan ni ataupun langkah ni dia tidak akan menyelesaikan masalah utama kita. Okey, cuba kita bayangkan bila kita ambil ubat ataupun kita pergi berurut, tapi dalam masa yang sama otot kita masih lagi tidak seimbang, mungkin daripada segi kekuatan dia, kan, masih ada yang terlebih lemah ataupun terlebih kuat, ataupun postur badan kita sendiri tu yang masih tidak betul, tidak seimbang. Jadi kesakitan tu dia tetap akan berulang. Jadi kita fisioterapi ni kita akan bantu untuk merawat punca daripada masalah kita tu lah. Okay, jadi ringkasnya kita kena rawat daripada punca dulu, baru kita boleh ambil alternatif lain. Contohnya tadi ambil ubatan sakit. Betul. Ataupun pergi berurut. Itu sebagai maintenance lah. Okay.
0: Macam yang tular juga pun ya, sebelum kita berhenti rehat, ada banyak macam orang lakukan satu, ada yang bunyi tulang itu.
1: Ya,
0: itu antara dia punya solusi atau macam mana pun?
1: Itu termasuk dia lebih kurang macam efeknya macam kita ambil ubatan sakit lah. Itu adalah efek yang short term lah. Yang mana kita tetap perlu menyelesaikan daripada punca. Baru kita boleh ambil alternatif lain lah untuk kita buat sebagai tambah untuk kelegaan, sama ada kita ambil ubatan sakit ataupun kita pergi yang bunyi-bunyi tulang semua tu kan, ataupun kita pergi berurut. Itu untuk kita tambah lagi kelegaan kita lah.
0: Okay. Ya, ramai yang lengelengu sekarang ni. Nanti kita sambung cerita lagi berkenaan dengan topik kita, bila badan protes, fisioterapi solusinya, bersama dengan Puan Nora Zila sebentar saja lagi. Teruskan bersama kami Dialog di 4 Senakan FM bersamamu.

0: 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog
1: Dia 4. Yes, Dialog Dia 4 masih lagi bersama dengan Abang Syaf dan tetamu istimewa kita Puan Norazila binti Hadin alias Suhaini, pegawai pemulihan perubatan fisioterapi. Ha, kita telah cerita tadi berkenaan dengan bila badan protes, fisioterapi solusinya. Ramai yang beranggapan sebenarnya Puan ya, sakit-sakit sendi ni macam perkara biasa sudah, sebab betul, mungkin kita terlalu penat dan sebagainya. Dan ada juga yang mengaitkan bahawa sakit-sakit biasa ini hanya untuk atlet sukan atau pesakit selepas pembedahan. Tapi sebenarnya semua orang pun ada Puan ya, yang kes-kes macam gini. Jadi bagaimana fisioterapi dapat membantu orang awam yang mengalami masalah kesakitan fizikal harian ni Puan?
2: Okey, sebelum tu tanggapan tu adalah satu yang kurang tepat lah. Okey, okay, yang mana fisio untuk orang lepas pembedahan ataupun atlet sukan sahaja. Mm-hmm. Sebenarnya fisioterapi ni untuk semua lapisan masyarakat. Mm-hmm. Okey, yang mana kami sebagai fisioterapis akan bantu nilai corak pergerakan kita ataupun macam siap tadi kita kenal pasti sama ada mungkin ada otot kita yang tidak seimbang dari segi kekuatan, sama ada ada yang lemah ataupun ada yang kuat. Jadi daripada tu kita akan bagi terapi manual, lebih kepada terapi manual lah. Dan juga senaman yang khusus berdasarkan daripada pemeriksaan kita kepada pesakit ataupun klien. Okay, jadi secara ringkasnya fisioterapi ni dia bantu untuk memulihkan fungsi badan kita, okay, agar kita dapat bergerak dengan lebih selesa dan juga bebas daripada kesakitan.
1: Okay, Puan, mungkin Syaf ingin tambah sedikit. Andai kata mereka yang mengalami sakit-sakit sendi ini sudah membuat fisioterapi, mungkin sudah okey semua kan, adakah benda ni mungkin akan datang balik atau macam mana?
2: Okey, yang itu dia bergantung dengan kita punya habit lah, rutin harian. Kalau posture masih tidak betul lagi, dia tetap akan berulang. Sebab kita punya otot kita ni dia memang berkait rapat dengan posture kita. Okay. Bila posture tidak betul, otot akan ikut posture yang tidak betul tu. Jadi otot dia akan jadi tidak seimbang. Okey, jadi dia separuh side dia boleh jadi lebih kuat, separuh jadi lagi lemah. Jadi yang kuat tu dia akan tarik yang part lemah tu lah. Jadi dia akan berkait, ada kesinambungan dengan kedudukan tubuh badan kita lah.
1: Bila orang kita dia kena sama-sama naik.
2: Betul.
1: Sama-sama kuat.
2: Betul.
1: Baik, mungkin ramai sudah yang tertanya-tanya, mungkin mereka yang mengalami ketidakselesaan badan, mungkin sakit sendi dan sebagainya. Apakah langkah awal yang boleh dilakukan di pejabat ataupun di rumah untuk memberikan sedikit kelegaan kepada pesakit ni lah Puan?
2: Okay DJ, yang tu kita kena amalkan ataupun buat prinsip aturan 30. Okay, jadi apa aturan 30 tu DJ? Dia adalah setiap 30 minit kita duduk, okay, kita kena berdiri, bangun ataupun buat senaman ataupun regangan yang ringkas lah dalam tempoh masa 30 saat. Okay, tapi selain daripada itu kita kena jugalah pastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan yang paling penting, kita kena selaraskan stesen bekerja kita ni sama ada meja kita ataupun kerusi kita mengikut prinsip ergonomik yang betul. Jadi kita kena sentiasa ingat bila mana kita rasa simptom ataupun sakit tu dia melebihi daripada tempoh seminggu, kita kena segeralah berjumpa dengan doktor dan doktor akan refer ataupun rujuk kepada fisioterapi jika ada keperluan.
1: Baik, mungkin juga ada yang orang yang apa ni beranggapan yang mungkin oh ini masalah kerusi ni tak ngam dengan aku, mungkin tilam ni juga, adakah itu antara faktor Puan yang menyebabkan kita sakit-sakit sendi sedemikian lah?
2: Yang itu lebih kepada faktor luaran lah, external factor. Yang mana dia ada internal factor boleh juga menyumbang. Kita tengok mana yang lebih bias dengan kita punya tubuh sendiri, sama ada external tu dia lebih ataupun internal tu lagi lebih. Kalau internal macam tadi tu kita otot kita sendiri yang tidak seimbang. Kalau external mungkin daripada kerusi ataupun stesen kerja kita dia tidak ergonomik kan, tidak sesuai dengan tubuh badan kita. Yang itu antara faktor-faktor yang menyumbang lah dengan rasa sengal-sengal kita bila bekerja tu kan.
1: Itulah rasa kadang sakit belakang. Siap tu saja sih, baru mau minta tukar kerusi sama siap baru telefon min-min siapa dah. Baik, perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat Puan, dan mungkin juga ramai yang baru tahu benda ni sebenarnya ada fisioterapi yang kita kita boleh lakukan. Jadi mungkin ada pesanan akhir daripada Puan yang ingin disampaikan kepada pendengar yang sebelum ini mungkin mengalami sakit otot dan sebagainya. Silakan Puan.
2: Okey, jadi pesanan saya, okey, kita kenalah jaga kesihatan kita. Jangan biarkan kesihatan fizikal kita tu terjejas dengan teruk baru kita mau mencari rawatan. Kita kena hargailah tanda-tanda awal daripada badan yang kita isyarat daripada badan yang kita beri tadi tu. Dan kena sentiasa ingat bila mana kita punya badan memprotes, maka fisioterapi adalah solusi. Jadi kita kena jaga kesihatan untuk kesejahteraan diri sendiri. Betul. Dalam tempoh jangka masa yang panjang.
1: Ha, itulah dia. Selain daripada kita buat regangan kan, dan seperti yang Puan kongsikan juga tadi, kita kena banyak minum air kosong.
2: Betul.
1: Ya,
2: Puan,
1: jangan minum manis saja macam kawan siap tu. Okey, apapun, terima kasih Puan Nora Zila binti Hadin Alayas Suhaini, Pegawai Pemulihan Perubatan Fisioterapi. Perkongsian sangat-sangat menarik hari ini. Bila badan protes, fisioterapi solusinya. Jadi kalau kamu ada macam sakit-sakit sendi, mungkin sebab penat ataupun mungkin postur badan kita tidak betul semasa duduk, baring dan sebagainya, dapatkan rawatan dengan segera, jangan dibiarkan. Okey, baik Puan, sekali lagi terima kasih sudi bersama kami di Seragam FM. Katanya pertama kali ya.
2: Betul.
1: Pertama kali masuk konti dan cakap di radio, dan satu perkongsiannya menarik sekali lagi. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada lain rancangan Puan. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Nanti Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang dan akan terus bersama dengan kamu sampai pukul 7 malam nanti. Layan terus Seragam FM.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Santai 37. Sesanakan FM bersamamu. Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro. Kita ada lagu 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal tahun 2000. Kita akan dengarkan sampai pukul 7 malam nanti. Tapi sebelum itu, kita mau cerita sikit pasal cawan yang sudah berkarat ataupun yang sudah sumbing. Lain kan kalau kita tengok ada cawan ataupun gelas yang ada kesan-kesan macam gini. Tak kiralah di rumah kita ataupun di kedai makan, di mana-mana restoran. Konsep kedai boleh klasik, geng. Cawan untuk pelanggan tetap kena elok juga. Dalam gambar yang dikongsikan menerusi Facebook Public Health Malaysia, kelihatan beberapa bahagian salutan cawan sudah tertanggal. Jadi kalau cawan berkarat, sumbing atau salutannya mengelupas, ia tidak sepatutnya digunakan untuk menghidangkan minuman. Ini soal keselamatan makanan, di mana KKM sendiri menasihatkan penggunaan perkakas yang bersih, tidak berkarat dan tidak sumbing. Dan permukaan yang rosak boleh menyukarkan pembersihan. Juga serpihan salutan juga berisiko tertanggal dan masuk ke dalam minuman. Ini peringatan juga kepada yang berniaga di luar sana, yang ada gerai ataupun restoran yang ada jual air minuman kan. Kalau gelas kamu tu sudah berkarat, kalau gelas kamu tu ada sumbing dia, kalau ada kotoran-kotoran degil yang susah sudah mau hilang, segeralah tukar. Bukan di kedai saja, di rumah kita sendiri. Tengok juga kita punya gelas-gelas tu kan. Maklumlah kadang kita ni minum itu, minum ini. Jadi kalau sudah lama gelas tu, seeloknya ditukar kalau sudah tidak boleh digunakan. Okey? Baik, kejap lagi kita ada Utama 5 Petang. Kita jumpa di jam yang seterusnya. Ada rancangan Tular Bah selepas ini. Okey, layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf, kita masih lagi layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti menerusi Santai Kenangan. Jalan raya agak sibuk juga pada ketika ini. Maklumlah, ramai yang bergerak dari tempat kerja menuju ke rumah masing-masing. Jadi Syaf doakan semoga perjalanan kamu sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Baik geng, untuk kes jerebu yang sedang melanda negara kita pada ketika ini, diingatkan juga kepada semua, dilarang sekerasnya menada air hujan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Jadi hujan asid ini berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerengsaan pada kulit atau mata. Hujan asid juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Jadi sebagai ibu bapa, pastikan juga tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan kita mengalami hujan. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan semua. Okey, elakkan menadah air hujan dalam tempoh krisis jerebu melanda. Baik, sekejap lagi kita akan bersama menerusi rancangan Tular Bah. Apa yang tular hari ini kita akan kongsikan selepas ini. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Yes, Los Gun Empire-mu bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, kita sekarang bersama menerusi rancangan Tular Bah. Ha, kita akan membicarakan perkara-perkara yang tular, okey? Tular di media sosial, hangat di udara. Okey, ini kita mau cerita pasal pelik tapi benar. Dua tembikai subur di kawasan perkuburan. Pernah tular juga, di mana kali ini cerita yang menarik perhatian netizen apabila tular satu perkongsian di media sosial yang memperlihatkan dua buah tembikai tumbuh dengan sangat subur di atas sebuah kawasan perkuburan. Macam seram pula ni kan? Yang membuatkan orang ramai tertanya-tanya, keadaan buah tembikai itu pula nampak segar dan sihat, sedangkan menurut hantaran tersebut, tiada tanda-tanda ditanam secara sengaja. Makin takut pula ni. Persoalannya, macam mana pula biji tembikai boleh tumbuh di situ? Adakah mungkin biji dia dibawa oleh haiwan? Atau mungkin terdapat biji tembikai yang tertinggal dan kemudian bercambah apabila keadaan tanah dan cuaca sesuai? Dan satu lagi yang menarik perhatian, di manakah sebenarnya kejadian ini berlaku? Okey, hantaran berita RTM bertarikh 4 September hanya menyatakan sumbernya daripada media sosial. Jadi, jangan terus kaitkan dengan mana-mana kawasan tertentu, okey? Reaksi netizen pun nampak bercampur-campur juga. Ada yang terkejut, ada yang rasa pelik, malah ada yang mungkin mula membuat pelbagai andaian. Syap pun terkejut juga ni. Apapun ceritanya, jadikan kisah ini sebagai satu peringatan. Benda yang nampak pelik belum tentu mempunyai cerita mistik. Kadang-kadang alam semula jadi memang boleh menghasilkan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Itu dia, pelik tapi benar kan. Dua tembikai yang subur di kawasan perkuburan. Seram pula ini. Kita akan kongsikan juga apa lagi yang tular selepas ini menerusi rancangan Tular Bah, tular di media sosial hangat di udara. Senagan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

0: kes pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
0: Peminat di Massive sudah bersedia.

Yeza, tular bah, tular di media sosial, hangat di udara bersama dengan Abang Syaf di sini. Tadi kita sudah cerita pasal seram juga bagi Syaf, dua tembikai yang tumbuh subur di tanah perkuburan. Hui, bikin takut. Okey, ada lagi satu yang tular. Kanak-kanak parah diserang anjing liar. Seperti yang kita tahu, satu berita mengejutkan tular di media sosial apabila seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun mengalami kecederaan parah selepas diserang 5 ekor anjing liar. Di mana kejadian makin menyayat hati apabila nenek mangsa sendiri yang menjerit meminta bantuan selepas mendapati cucunya sudah terbaring di luar rumah dikelilingi kumpulan anjing liar berkenaan. Isu ini mencetuskan gelombang simpati dan kemarahan dalam kalangan netizen dan rata-rata mendesak pihak berkuasa tempatan PBT bertindak lebih tegas membasmi ancaman anjing liar di kawasan perumahan demi keselamatan penduduk. Dan ramai juga yang meluahkan rasa bimbang akan keselamatan anak-anak kecil yang sering bermain di halaman rumah. Ini sama juga macam kes di kawasan perumahan Syaf. Di sana, di Taman Mawar, ada banyak anjing liar. Dulu kan, kalau siap petang-petang, berani juga pergi tu luar rumah kan. Yalah, bapa mau takut rumah sendiri kan. Dulu petang-petang, siap kadang buat senaman di luar rumah, kadang buat senaman ringkas, buat sukan yang mudah lah kan, dengan adik-beradik, ibu bapa. Sekarang ni, wih, nah, kau keluar sekejap saja, kau buka pagar, anjing itu membubut sudah. Jadi itulah, bikin takut juga. Jadi sama-sama kita mendoakan agar adik kecil ini diberikan kesembuhan segera. Jadi kepada ibu bapa dan komuniti, sentiasalah berwaspada dan salurkan aduan jika terdapat ancaman haiwan liar di kawasan kamu. Di media sosial, netizen menggesa pihak berkuasa tempatan PBT dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar menjalankan operasi tangkapan anjing liar secara berkala di kawasan kediaman. Ini Syaf sangat-sangat setuju. Ini kawasan rumah pun sekarang tak selamat gara-gara anjing liar. Mau keluar pun jalan kaki tak seberani. Dulu Syaf berani. Berbasikal pun tak berani. Mampu but geng. Jadi harapnya perkara ini dapat ditangani dengan secepatnya lah kan. Okey, nanti kita cerita lagi apa yang tular selepas ini. Pastinya bersama kami Tular Bah, tular di media sosial hangat di udara. Senangkan FM bersamamu.

0: lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.
1: Santai Kenangan, Kenangan di Sandakan FM.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanagadan FM Bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Kita layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Okey, ha, geng, kalau kita tengok keadaan jerebu disandakan, Alhamdulillah setakat ini sudah semakin okey. Apapun, bacaan IPU ni akan sentiasa naik turun. Jadi kalau kamu mau dapatkan info terkini berkenaan dengan kes jerebu yang melanda negara kita, bacaan IPU dia sentiasa dikemas kini menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Okey, jangan ke mana-mana, nanti kita jumpa di jam yang terakhir pastinya bersama kami Santai Kenangan Sanagadan FM Bersamamu. Dan untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

0: Pantai Kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Hati-hati yang memandu semua. Keadaan masih lagi hujan di luar sana, dan pastinya jalan raya pun agak licin. Jadi kepada semua pengguna jalan raya, nak kiralah apa jua jenis kenderaan yang kita gunakan, kereta ke, lori, bas, motosikal dan sebagainya, hati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, pandu cermat, jiwa selamat. Kita akan terus bersama sehingga pukul 7 malam nanti. Apapun, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.12 minit petang, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sanagan FM bersama.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
1: Izinkanku bertaubat.
0: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 11. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
2: A'udhu billahi minasyaitan Nirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Yes.

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

0: yu'minun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: ومغفرة ورزق كريم.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia.
0: Kama

0: Mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya.
1: Liyumahiqqal haqq.

agar Allah memperkuatkan yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik walaupun orang-orang yang berdosa. Musyrik itu tidak menyukainya. Is-

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diberkenannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqah.

Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7.22 minit malam bagi kawasan Sanakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Rabu 9 September 2026. Kalau cakap pasal tarikh yang sama dengan bulan dia, macam 99, 10, 10, ada macam-macam promosi kan. Promosi-promosi juga kalau kita singgah di mana-mana platform digital untuk pembelian dalam talian. Kena pandai juga tengok betul-betul kan. Jangan terpedaya, jangan disebabkan tarikh yang cantik kita mungkin akan memberikan kesan buruk pada masa akan datang. Beli punya beli, belum sampai lagi waktu gaji, sudah kering. Jadikanlah bilang orang kejadian-kejadian sebelum ini sebagai pengajaran dalam diri kita. Kita faham juga kadang kita ni teringin mau beli itu, mau beli ini kan. Tapi andai kata keadaan tidak mengizinkan, mungkin kita boleh tangguhkan apa yang kita mau beli, apa yang kita mau dapatkan dalam masa terdekat ni. Yang paling penting adalah sebaiknya kita menabung walaupun sedikit. Sekurang-kurangnya suatu masa nanti andai kita perlukan sesuatu, terutamanya wang ringgit, kita tidaklah tercari-cari mau pinjam orang dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita ada simpanan sendiri, bukan saja untuk emergency, tapi mungkin juga untuk kegunaan yang lain yang memerlukan kita mengeluarkan wang ringgit, mengerjakan sesuatu apa, ataupun mungkin sebagai rawatan dan sebagainya. Okay? Baiklah, kita akan tutup tirai segmen Santai Kenangan untuk petang ini sebentar sahaja lagi. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

Yezah, Sanagan FM bersamamu. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah, Syaf akan bersama dengan kamu lagi esok menerusi segmen Zoom 11.3. Dan macam biasa, kamu boleh dengarkan Sanagan FM setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Kepada semua, jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan TikTok dengan kata carian Sanagan FM bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana. Kalau kamu mau tengok video-video menarik daripada RTM Sandakan, kami ada kongsikan menerusi channel YouTube kami. Kamu boleh subscribe kami di YouTube. Kamu boleh cari RTM Sanagan FM bersamamu. Okay? Terima kasih menolong jurutera Hasbi Selamat. Terima kasih rakan setugas Encik Azhar yang bersama dengan Syaf untuk petang ni. Dan kepada semua pendengar Sanagan FM yang mendengarkan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Okey, selamat beristirahat semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apa khabar anda malam ni? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan di sini Ella bacakan status kualiti udara bagi negeri Sabah melalui aplikasi MyJAS, JAS EQMS, yang boleh dimuat turun melalui telefon bimbit anda. Yang mana untuk stesen Tawau, daerah Tawau Kalabakan, bacaan IPU sebanyak 72 dan status adalah sederhana. Dan begitu di Sandakan, untuk daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 62, iaitu sederhana juga. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 74, sederhana juga. Dan untuk stesen Kimanis, daerah Papar dan Membakut, ini menunjukkan peningkatan 49, bukan peningkatan, penurunan, itu 49, yang mana nampak untuk statusnya adalah baik. Dan Keningau, dan juga bagi daerah Keningau Sub, untuk bacaan IPU, ada tersilap pula sekejap. Okey, untuk Kimanis tadi, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU-nya adalah 70. Itu sederhana. Dan ini pembetulan untuk Keningau pula, untuk daerah Keningau dan Sub, bacaannya adalah 49. Ini yang menunjukkan petanda baik, status baik bagi daerah bagi daerah Keningau dan Sub. Dan manakala untuk stesen Politeknik Kota Kinabalu pula, bagi daerah Tuaran, bacaan IPU-nya adalah 77 dan menunjukkan status sederhana. Baik, kurangkan aktiviti luar, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah, dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah ataupun dalam bangunan, dan ambil tahu tahap jerbu di tempat anda. Dan untuk anda, pastikan juga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

info ni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa bagai aur dengan tebing. Satu peribahasa yang cukup indah untuk mengingatkan kita bahawa manusia sebenarnya saling memerlukan. Dan jangan juga kerana kita terasa kuat sehingga tidak memerlukan sesiapa. Dan jangan pula rasa diri kita ni tak berguna hanya kerana kita sedang memerlukan pertolongan. Kadang-kadang satu kata-kata semangat daripada seseorang, tak kisahlah daripada sesiapa pun, mampu mengubah hari kita. Satu pertolongan kecil mungkin sangat besar maknanya kepada orang lain. Sebab itu, dalam kehidupan ini, kalau kita mampu membantu, bantulah. Kalau kita sedang memerlukan bantuan, jangan malu untuk meminta. Dan kalau dibagi, ambil. Kalau tak dibagi, tak apa. Mungkin dia juga sedang dalam kesusahan dan tak perlu nak mempertikaikan kenapa dia tidak bagi. Kan? Kerana dalam kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kuat berdiri seorang diri, tetapi bagaimana kita boleh saling menguatkan dan saling melengkapi. Dan moga peribahasa ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita seharian. Sentiasa saling membantu, saling menyokong dan saling menguatkan. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Teleponi Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Sedang mendengar Sabah FM.
3: Baik, pada pukul 7.29 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Baik, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4:59 pagi, fardu zuhur 12:15 tengah hari. Waktu solat fardu asar 3:16 petang, fardu maghrib 6:19 petang dan waktu solat fardu isyak 7:29 malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Orang Sabah, Limasin bakal menggelarkan sutera majelan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasir di Sutera Majelan Kota Kinabalu.

Ya, jannah. Ya, ikhwan fatanah. Jannah, tempat yang kita impikan, tempat yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, tempat yang tiada lagi kesedihan, keletihan mahupun kesakitan. Dan moga setiap langkah kita di dunia ini menjadi jalan menuju jannah, insyaAllah. Amin. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Begitu cepat masa berlalu, kan? Baik, Ella, di kesempatan ini nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca, yang mana cuaca pada sebelah malam ini diramalkan diramalkan hujan di beberapa tempat.

di daerah Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan Ella kongsikan juga berkenaan dengan cuaca pada sebelah pagi esok, yang mana ribut petir di beberapa tempat di sebelah Tawau dan hujan di beberapa tempat, iaitu di sebelah pendalaman Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Manakala hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Kita harapkan moga keadaan cuaca yang baik-baik saja untuk kita semua, kan? Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, kita dengar kan lagu ini, Bukan Lagi Kita, Nadira. Sabah FM, bagus bang.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati menerusi frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan untuk anda rakan pendengar, ingatlah satu perkara, iaitu hidup ini tak selamanya tentang siapa yang sanggup saling membantu dan menguatkan. Bagai aur dengan tebing, kita saling memerlukan, saling menyokong dan saling melengkapi. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap urusan dilancarkan dan setiap kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah. Itu yang kita harapkan, betul tidak? Okey, baik untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM. Bagus, bah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada dan anda sedang mendengar Pakat Hype. Jom santai dengan kami dan kami sentiasa menemani anda setiap hari Rabu malam bermula daripada 8:30 malam sehingga 9 malam. Dan bakat kami hari ini, tahun lalu kita banyak menampilkan bakat-bakat dari segi vokal, tetapi tahun ini kita membuat sedikit pembaharuan. Kita akan membuat sesuatu yang lain lagi, okay? Tapi sebelum kita dengarkan dulu bakat kita pada episod ini, jom kita dengarkan dulu instrumental yang pertama daripada bakat jemputan kita. Jom.

0: dia lagu pertama yang didendangkan di mana Max bakat jemputan kita pada malam ini. Apa khabar Max?
1: Khabar baik.
0: Kau okey?
1: Okey.
0: Macam kau nervous?
1: Bulilah.
0: Bulilah dia bilang. Sebutan ya pertama kali buat sesi begini.
1: Ya, ini pertama kalilah dalam hidup saya.
0: Dalam hidup saya. Kita harap akan lebih banyak di masa yang akan datang. Ya, jadi sebentar tadi Max telah memainkan sebuah instrumental yang di mana dia mainkan sebuah lagu nyanyian tapi ditukarkan kepada jadi gitar solo lah orang bilang kan. Jadi gitar solo. Itu lagu Every Summertime yang dipopularkan oleh Nicki. Jadi Max, saya mau berkenalan lagi sedikit sama kau. Sedikit dulu. Nanti kita kasih tambah sana belakang. Jadi boleh bagi tahu saya Max, nama penuh, asal mana, sekarang masih bekerja kah? Sudah bekerja kah atau masih menuntut di mana-mana institusi?
1: Nama saya Max Efrain James, saya berasal dari Keningau dan sekarang saya masih belajar lah.
0: Yeah. Kenapa kira masih belajar itu?
1: Sebab sekarang tengah intern.
0: Ya, sebenarnya Max juga merupakan pelajar pelatih. Oke, dari Keningau sampai pergi sini KK sekarang sedang belajar lah kan?
1: Yeah.
0: Sudah berapa tahun tuh di sana?
1: Kira dekat 3 tahun sudah lah.
0: 3 tahun. Jadi ini macam kira tahun terakhir lah nih kan?
1: Yeah.
0: Sebab menjalani latihan industri sudah kan?
1: Betul.
0: Yeah, dan adakah diploma tuh kan major kah dan minor atau major sahaja? Major instrumen Max?
1: Sebenarnya memang ada major dan minor tapi pelajar sama sana minor dia satu saja dan sudah ditetapkan yaitu keyboard.
0: Oke. Jadi kau tidak suka main keyboard pun kena main keyboard lah.
1: Ya, begitu. Betul.
0: Oh ya, betul. Terus dia dengar itu. Awas, lecturer dengar. Okay. Jadi kita masih mau dengar lagi ya, Max punya apa nih, guringan gitar dia. Jadi mari kita dengarkan lagu yang kedua daripada Max, okay, yaitu sebuah lagu yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Okay, dan sekarang ini, hari ini, malam ini kita akan mendengar lagu ini dimainkan oleh Max seorang sahaja. Dan terimalah lagu yang seterusnya, Selamanya Cinta.

0: dia lagu Selamanya Cinta yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Wah, hebat toh. Combo RTM Sabah ni ada 13 orang main lagu tu. Tetapi hari ini kita dapat dengar si Max satu orang saja main tu lagu. Jadi Max, saya mau tanya, macam mana Max dapat idea itu, dapat jadikan dia macam dari 13 orang pemain punya lagu kan dia jadi satu orang punya feel begitu.
1: Sebenarnya mengambil first semua cakap, dia mengambil masa yang panjang lah juga. Dan sepanjang itu saya cari idea di YouTube, terutama dari satu orang nih, gitaris. Dia si Matius Asato lah.
0: Matius. Macam kalau tiselap sih, di sini artinya mana orang nama Matius? Tapi dia di technical lah. Okay. Tapi ini Matius apa nih? Orang Matius putih
1: Asato,
0: kan?
1: Iya,
0: orang putih. Okay, bukan. Okay. Jadi dari sana kan, adakah si Matius ini adalah kau punya inspirasi ataupun dia tiba-tiba saja muncul di kau punya FYP begitu?
1: Dia ya betul, dia jadi saya punya inspirasi lah. Antara inspirasi untuk saya mau main gitar lah.
0: Wah, ya. Okay, saya mau tanya, dari umur bila start belajar main gitar nih?
1: Kalau yang pegang betul-betul gitar mungkin
0: masa masuk college lah nih kan?
1: Tidak juga. Okay. Kalau pegang betul-betul saya 7 tahun lah gitu.
0: Sekejap, siapa mau pegang betul-betul? Betul-betul saya pegang. Okay, main-main lah. Maksudnya tuh yang betul-betul berkecimpung dengan gitar lah tuh kan? Umur berapa tadi?
1: 7 atau 8 tahun.
0: Masa tuh kau pegang gitar apa? Kayu?
1: Gitar kayu lah yang kalau orang ngomong bilang gitar.
0: Kapok.
1: Gitu.
0: Saya pun kurang pasti lah kenapa panggil gitar kapok. Kan kau pernah terpikir kenapa panggil gitar kapok?
1: Sama juga, tapi mungkin itu salah satu nama
0: samaran gitar.
1: Nama samaran lah kan? Iya.
0: Aku jawab, kalau cakap nama samaran, apa nama samaran kau di kampung?
1: Juga mix juga, tapi kalau ni semuanya beliau saya ada ni nama dusun boleh panggil
0: apa?
1: Ondu dia bilang.
0: Itu kita mau dengar tu Ondu. Jadi kalau Ondu mana kau sini dia bilang.
1: Nah, gitulah.
0: Okay. Jadi gitar pun ada nama samaran, gitar kapok. Tapi kalau gitar elektrik apa kita mau panggil? Gitar karan.
1: Gitar karan ya. Iya.
0: Inilah nih bahasa Sabah sangat unik, oke? Okay? Jadi selain daripada itu kan, Meg, kamu tahu juga apa yang membuatkan kau memilih kau punya jalan lah, orang bilang kau punya jalan untuk ke arah musik nih. Sebab sampai hari ini kita masih rasa macam bukan semua orang boleh terima musik itu satu kerja ya kan?
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuatkan Max pilih ini kerja ya?
1: Panjang kali ini.
0: Tidak apa. Ya, kita inilah nih, kita mau santai, kita dengar. Okay. Sebab dari input Max nih kan, mana tahu orang yang lebih muda dari Max kan terbuka minda, ataupun orang yang dewasa terbuka minda juga kan, macam mana ya? Pandangan Max apa?
1: Okay.
0: Ya, ataupun kenapa memilih ini jalan?
1: So pertama memang masa budak nih saya pernah pikirlah untuk mau jadi seorang pemusik, macam biasalah. Kalau budak-budak nih kan berimajinasi besar mau jadi pilot ke apa, tapi satu hari ini dia udah mengkait lah dengan RTM juga. Ya, masa saya masih budak, tim itu senapak ada combo RTM perform di 1B. Kami jalan-jalan, dan semuanya bapak saya dia bawa pergi tengok lah. Jadi dari sana, biasanya saya nampak kalau pemusik ini kan di gereja saja, Pak. Jadi saya pun terpikir, boleh gak pula main musik di luar, main di mall begini. Dan saya nampak RTM, macam pemusik ini ada kerjanya juga pula nih, selang. Lagi-lagi masa itu ada satu orang yang betul-betul kenal, dan akhirnya saya...
0: Dan akhirnya kau
1: terjumpa juga di sini.
0: Wah.
1: Si Romeo lah.
0: Wah, kejap, saya mau tanya dulu, tahun bila tuh? 2000 berapa itu?
1: 2000, di antara 2013 atau 2014.
0: Saya rasa masa tuh musim-musim apa nih? Carta lagu kali.
1: Carta lagu atau bintang kecil kah?
0: Mungkin lah kan, mungkin ya. Terus sebenarnya umur Max masa tuh agak-agaknya berapa?
1: 2013 mungkin dalam baru darjah 3.
0: Tuh, 9 tahun. Tapi boleh yang saya surprise nih dengan Max, dia boleh terfikir, musik nih boleh juga main di luar, ada kerja juga pula nih. Kok boleh terfikir begitu? 9 tahun sih tidak terfikir. Saya terfikir saya mau curi-curi keluar rumah pergi panjat pokok. Sebab kalau saya nih time budak, kalau bapak mau pergi kerja kena suruh duduk di diam dalam rumah, jangan keluar, nanti kena culik, dia bilang. Nah, tapi mana ada. Nah, yang dalam kepala saya kan semua pergi main, semua pergi panjat pokok, pergi putik tu mangga. Itu saja.
1: Oh, biasa juga tuh.
0: Tapi bila kau kena buat jalan keluar begini kan, wow, kau pernah terfikir yang boleh, kau terfikir yang apa nih, wah ada kerja ya pula main musik nih. Ya. Okay, tapi apa-apapun bagi pandangan saya rasa kalau main musik nih bukan setakat minat saja kan. Ya, kamu kena, kita lah kan, kita ya, kena usahakan tuh benda kan, supaya kita ada jalan lah. Kalau tidak usahakan, sana-sana saja lah kita ya, kan.
1: Betul.
0: Iya, itulah dia perkongsian daripada si Max. Jadi kita mau sambung lagi sebenarnya, dia ada lagi dua lagu nih mau main. Jadi untuk lagu seterusnya nih, Max akan mengiringi saya. Oke, saya akan dendangkan satu lagu untuk pendengar kita, oke, yang bertajuk Insan Tadau. Oke, mari saya kasih nyanyi dulu kamu.

0: lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik dan juga combo RTM Sabah. Jadi kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami seperti di Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Okay? Dan teruskan sokongan anda kepada kami. Seperti mana Max menyokong RTM, di mana matanya dan mindanya terbuka untuk apa nih ikut dia punya orang yang dia suka tengok masa tu, yaitu si Romeo, gitaris combo RTM Sabah. Dan bila dia datang sini practical, Romeo lah dia punya penyelia. Okay, yeah. Mio, kau dengar tu? Okay, alright. Max, saya mau tanya. Sekarang ni masih pemuzik dan juga pelajar lah kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, jadi apa bahagian lah batu kan menjadi pemuzik dan pelajar ni kan? Apa yang susah?
1: Masa yang kita perlu bahagilah.
0: Seperti
1: masa untuk kita mau beli cakap cari duit lah untuk yang masa main music, main gig begitu, and then kita kena bagi kita punya masa untuk mau study deh. Itulah kalau saya.
0: Jadi macam mana kau kasih balance tuh?
1: Satu dia dari saya kasih balance dia melalui disiplin kan masa, karena kadang-kadang kita ini pandai lalai.
0: Kita tidak pandai jaga masa.
1: Dan seterusnya kena urus kita punya masa kita lah yang kena urus bagus-bagus lah masa. Begitulah kalau saya.
0: Okay, satu soalan lagi Max. Kalau kau ada peluang untuk ubah sesuatu dalam industri muzik di Sabah inilah, kau rasa apa yang kau mau ubah?
1: Kalau saya rasa paling yang bukan ubah lah tapi tambah is peluang untuk mau pemusik untuk perform lah. Sebab saya tengok macam di Sabah kan ada juga event-event yang untuk musik musician untuk perform, tapi masih kurang berbanding di Semenanjung ataupun di negara luar lah macam Indonesia.
0: Okay.
1: Di mana ada sana sini kan ada festival. Jadi lagi ramai musician yang kita nampak lah.
0: Macam penarikan dia ni music festival lagi kan.
1: Begitu, ya.
0: Music festival betul ya. Di Sabah ni sebenarnya kurang kan kita nampak music festival kan. Music festival ni kebanyakan kita nampak festival terus yang semua bercampur kan.
1: Ya, betul.
0: Dia tidak ada yang macam satu spesifik music festival begitu yang orang boleh enjoy pelbagai jenis musik di dalam satu music festival begitu tuh kan. Ya. Okay, satu pandangan yang baik. Kita berharap sebab setakat ni kalau tidak silap saya yang ada di KK ni hanya KK Jazz Festival. Yes, tapi dia spesifik kepada music jazz. Tapi itulah. Music festival ni besar kan. Dia besar, jadi mungkin ada yang boleh dengar rock, ada yang boleh dengar alternative, ada yang boleh dengar pop kan. Satu hari kalau ini kau punya impian ke apalah ni kan. Mana tahu satu hari nanti kau boleh jadi organizer kan. Okay lah. Alright, kita sudah sebenarnya dekat hujung sudah siaran kita. Jadi untuk minggu ni kita mau ucap terima kasih kepada Max sebab sudi meluangkan masa dengan kami dan menghiburkan para pendengar. Okay, sebelum itu Max, coba kau bagi dulu nasihat kepada pendengar-pendengar di luar. Mana tahu ada adik-adik yang memerlukan inspirasi. Begitu.
1: Okay. Inspirasi. Okay.
0: Macam Max cakap tadi, mendisiplinkan diri itu. Kenapa pentingnya mendisiplinkan diri itu? Jadi mana tahu apa yang membuatkan Max memilih mendisiplinkan diri itu boleh dikongsikan kepada pendengar kita.
1: Okay. Paling saya mau tekan is disiplin lah. Sebab kadang disiplin ni kadang tidak dia on off orang bilang lah gitu. Itu kita perlu elakan lah kalau beli disiplin tuh terus kakal disiplin sampai bila-bila supaya kita boleh nampak kita punya improvement sampai bila-bila lah begitulah.
0: Okay, terima kasih dan sudah semestinya para pendengar di luar sana bolehlah menonton sedutan episod Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Saya Evelyn ingin terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan berjaya. Jadi, kita dengarkan lagu terakhir daripada Max dan juga Combo RTM Sabah, yaitu Pertama. Jumpa lagi!

Awau 95.7 FM. Sebentar lagi Utama 9 Malam. Baguslah.

0: identiti kriminal memangsa di pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam pelik itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu mayat lima mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga almarhum Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa almarhum Bisham Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga almarhum serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa kita ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam Negeri 9 lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenal jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah Taala. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
4: Baik, terima kasih banyak.
3: Baik, doa semua
4: saya,
3: kita
4: ya. Tak ada.
3: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baroah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia, natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada juga kadir lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersepeda cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Mandani yang juga menjaga komunikasi, Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: pasti bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasir di Sutera Majalan Kota Kinabalu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Sipat Online Control, boleh saya bantu?
4: Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus banget.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Masa pun sudah hampir masuk ke jam yang kedua. Macam biasa nanti jam 10 malam, kita akan mendengarkan berita ringkas pada jam 10. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Once, Dialova, Sabah FM, bagus.

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Bariak.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.
3: Bagus bah.

0: RTM, especially for
1: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Lancome, saya boleh bantu? Cari dan lanjutkan!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu ataupun sedang berehat di rumah, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Minta sejak lagu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

Micro sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana micro sleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuka tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petegas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
1: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Sri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa kita ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam dari 9 lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenal jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang beritahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Saya tak apa, itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah Taala. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah?
3: Baik, terima kasih banyak.
2: Baik, doa semua
3: saya,
2: kita
3: ya.
2: Saya
3: call saya.
2: Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
3: Terima kasih.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
4: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejaga, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
1: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas perkhidmatan doktor udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
4: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November, secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
1: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa mendarat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Masih lagi bersama saya DJ Syafiq. Untuk malam ini dalam segmen Varia, malam-malam begini nih kita kasih santai sikit. Saya mau tanya ini kepada kamu semua yang sudah berkahwin ataupun yang sedang dalam fasa bercinta. Lepas kahwin, berat badan kamu naik atau tidak? Sebab kalau kita ingat balik masa awal-awal bercinta dulu kan, masa yang muda-muda lah dulu, dating punya dating, jalan sana, jalan sini, cari tempat cantik, ambil gambar, kadang-kadang sampai lupa mau makan. Tapi bila sudah kawin, soalan paling popular bukan lagi kita jalan pergi mana malam ni, tapi malam ni kita makan apa. Itu soalan yang setiap hari kita boleh dengar. Tapi sebenarnya makan bersama ni pun salah satu cara kita kasih tunjuk kita punya kasih sayang. Kita belikan makanan kegemaran pasangan, tunggu dia balik baru makan sama-sama. Hujung minggu pula try-try kedai apa ni, kedai viral lah. Begitulah kisah dia kan. Ya, sekali bukan kedai viral je, kedai yang tak pernah try ataupun kedai yang manis-manis yang jual-jual dessert. Lepas tu kalau macam suami atau isteri order dessert, terus kita punya gerak hati ni akan terasa, cuba try sikit. Sekali bukan rasa sikit, separuh daripada dessert tu kita rasa. Nah, lama-lama kita sedar rutin hidup pun berubah, makan lebih kerap, kurang bergerak, tidur mungkin tidak menentu, akhirnya berat badan pun naik sama-sama. Tapi sebenarnya kawin bukan punca terus kita gemuk. Yang banyak mempengaruhi ialah gaya hidup kita selepas bersama. Kadang-kadang tem kawin ni kita paham lah kan. Pergi awal pagi hantar budak, lepas tu pergi kerja, tiada masa untuk bersenam, tiada masa untuk buat aktiviti kah, itu kah, ini kah. Kalau boleh untuk gaya hidup sehat ni, jaga portion makanan, berdiet, buat aktiviti sukan sekurang-kurangnya 10 minit ke 30 minit. Cinta boleh naik setiap tahun, tapi berat badan tidak semestinya perlu ikut naik sama-sama.

Kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula, DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan lagu dulu daripada Juicy Lucy Lampu Kuning. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

persembahan Deep Purple dengan Highways telah memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru hari Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik. Bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapat kerawatan, tolong dapatkan kerawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Sebab dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Syah di Terengganu, Cuk Ain Terengganu FM. Tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah. Mandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 bisa antara dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lukis dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita, bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pon pon pon. Oh, mantap, cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Di ibu negara pun baru lepas hujan kan? Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi berbetul hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song. Termasuklah Miri di Buluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Ya betul, geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Berita dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat getara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kenaikan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Ramdan, Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif, Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adhika Vagran, kita ada Ita Rosaya, Sumanda Sabah hadir, Hasna Asrani, Ahmad Ahbas, kita ada siapa lagi, Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa, JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Air, kedai burger Taman Seri Tampoi hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz 46, ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin, juga kita ada Syahputra Mesin, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawan Yang Mistik, Johas Bizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak, kita ada juga Azila MTJ dan juga Masnah Lusuh. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dingin dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Satu-satu minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji. Sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan ya. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada Mei Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Bongak Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alul Gajah, Alan Bergegeni, Drive Pulau Pinang. Ada Faizan, Sam Dizi, Itachar, Halimah Ahmad, Tuk Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina Ina, Kupu-Kupu Beracun, YTC 77, Fairuz Ahmad, Ishak, Ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang.

yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhan tu. Okay, jom terus beribu lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini Fiza Riza menampilkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerjee dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengolah kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengolah pun. Yang tengah bekerja tu tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu, tak apa manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula, dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah, manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya. Seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita. Warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir. Tiger Aini juga turut bersama-sama. Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zu ada, Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Asmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya, Gabriel dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mahmat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Saufi, Isak juga eh. Wish birthday kita hari ini. Oh iya ke? Birthday awak ke? Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu Menangis Tapi Berjuga Tel. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tunjukkan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tau, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Kiburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu mutiara segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat kan? Betul. Serius, saya tahu sama-sama tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Di muka limah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang ku cintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca, harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyufur Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Gang-gang berhantu semua okey. Visa dari Manjung juga melaporkan diri bersama saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azia, Norin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Jemariah Kamarin. Kita ada Pak In Bergeseman Ibaling, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Encik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Ju Widah Ahmad, Yusan Nusi, Juso, Azaz No. Kita ada Santalia Beruas. Kita ada siapa lagi? Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini, 3 Ainul. Kita salam JBS, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Fazila EYE. Terima kasih Abadi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2:28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh MET Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinta terus luncur bersama dengan GBH. Dan juga G-Long juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jeranta, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zeng. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Jadi semua geng-geng buruhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi, sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mie goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Mas Tura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S, persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Black Rose dengan Penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti tu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia, hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamatkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng berhenti tu. Ramai yang baru nak melaporkan diri, Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Nah, kita ada Puteri Darisha, Sumi, Waginal. Kita ada siapa lagi, Lala Anggun. Kan sudah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Zek, Karamel Lati, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adi Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell Capability hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi, janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christie dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu.

0: dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan semua-semua yang menarik. Nasional Pagi nanti untuk hari ini. Jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alfa 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi. Tajuk Alfa untuk Alfa 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkhidmatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alfa 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaliha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zulaika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairul Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, pom-pom-pom. Mantap, bila darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai sama, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara, pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat, dengan syarat ya, dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka Lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas pembentukan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan Senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Hanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi SAW. Nabi tak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi SAW. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta.

0: cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya, jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu tidak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada kerana itu atau kerana ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu. Itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Allahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabah FM.

ramai kawan, kawan lepak, kawan memancing, kawan tingo bola, tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafakkan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sangatan FM. Evo
1: Sangatan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kami kembali bersiaran bersama-sama dengan anda menerusi FM 90.1 Sangatan FM bersamamu.
2: Aha, pastinya semuanya dalam keadaan sehat ketika ni ya.
1: Amin.
2: Ah, bahagia selalu.
1: Amin. Dan bersama dengan Didi dan Kak Nur. Kak Nur, apa khabar Kak Nur?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Cuaca pun cantik pagi di Kak Nur kan?
2: Ya, betul. Dan kita harapkan juga pendengar di mana juga berada dalam keadaan sehat selalu.
1: Amin. Sebab pasal cuaca sebentar lagi seperti biasa. Kita boleh kongsi untuk hari 6.15 minit pagi.
2: 6.30 pagi nanti beri teringkat sampai FM.
1: Dan seterusnya kita akan bawakan untuk anda laman nurani 6.45 minit pagi nanti.
2: Sementara utama 7 pagi menerusi pusat berita Angkasa Puri akan dapat ikuti tepat pukul 7 pagi.
1: Ya, pagi ni DJ 2 bersama dengan rakan jurutera bertugas ya.
2: Saimin Burhan.
1: Yang penting anda kena terus layan frekuensi ini 90.1 teman
2: setia anda.
1: Jom kita berdua lagi bersama lagu ini Zahir dan juga Viral Biasa. Anda sedang mendengar
2: Sandakan FM
1: bersamamu.
3: Check 1, 2, 1, 2. Mulakan semula.

0: aku.
1: Info cuaca hari ini. Salahkan FM bersamamu.
2: Itu dia untuk dia Slick dan juga Najwa Latif. Baik, kita kongsi dulu info cuaca pagi ni, Kanor, ya. Ya, kita mulakan dengan daerah Sandakan di mana berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini bersama dengan daerah Beluran dan juga di Telupit. Salahkan Beluran, Telupit, pagi ini diramalkan tiada hujan, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang, manakala malam pula hujan di beberapa tempat, ya. Dan seterusnya kita beralih ke daerah Kinabatangan, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan juga malam, petang pula tiada hujan. Dan akhir sekali di Tongod, tiada hujan untuk sebelah pagi dan juga malam, ribut petir di beberapa tempat. Semuanya hari ini suhu 25 hingga 35 darjah Celsius.
3: Dan kita beralih ke ramalan jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, yang di mana 10.30 pagi nanti ketinggian air pada paras 109 cm. Sementara 5 petang nanti di bawah 86 cm, dan pada pukul 11.25 minit malam ketinggian air pada paras 38 cm.
2: Ya, info cuaca itu tadi kita bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Dan ramalan jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
2: Lain terus Salahkan FM
3: bersamamu.
1: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Salahkan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Sandakan FM. Itu The Jacqueline Victor, Seindah Mimpi. Tak salah bermimpi kan, kan Nor?
2: Betul. Mimpi ni orang cakap mainan tidur. Tetapi ada kalanya ia menjadi kenyataan. Ya?
1: Kalau mau mimpi jadi kenyataan tu kena ada usaha juga sebenarnya.
2: Itu kalau mimpi jadi kenyataan. Tapi kalau mimpi dalam tidur.
1: Itu lain cerita pula ya. Tapi kan pernah kan ada macam mimpi jatuh macam dari gaung ke bangunan ke?
2: Ya, pernah terkejutkan. Angkatkan kaki kita kan? Pernah. Dan bilang sama orang tua itu.
1: Sama satu lagi kan, Nur. Mimpi yang menangis ni, bah.
2: Ya.
1: Macam weh. Betul, ya Allah.
2: Ya, kadang-kadang kan, kalau macam Kak Nur lah kan, yang ada pasangan ni, tiba-tiba terkeluar tu kan macam, ya Allah, rupanya berlawan dah. Berlawan.
1: Aduh. Kak Nur, sampai kadang-kadang satu peristiwa tu kan, mimpi macam beliau lah kan, masa tu macam dia ada mengalami inilah dalam tidur tu kan, bangun tu kan menangis, betul macam real dalam tidur tu bangun menangis. Saya pergi terus pergi agak, apa tu, beliau. Yeah. Picium dia apa semua. Kenapa kau lah, malu ya. Mimpi ya, kan?
2: Kadang-kadang begitu. Sampai yang macam terseduh-seduh tu ya.
1: Ya,
2: sampai begitu kan.
1: Terserah sedak semua menangis ya, kan.
2: Terseduh-seduh.
1: Baik, dan untuk anda yang baru mendengarkan kami, terima kasih dalam perjalanan ke tempat kerja.
2: Ya, bahagia selalu, gembira selalu.
1: Ya. Dan terapkan aura positif dalam diri anda.
2: Betul.
1: Okay?
2: Sebentar
1: lagi dalam Sinar Pagi,
2: kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Lain terus Sinar FM
2: bersamamu.

Malaysia bersedia menghulurkan bantuan kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah serta mengurangkan risiko jerbu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Atta Joseph Kurup dalam kenyataan berkata, bantuan ditawarkan merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuk operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pembenihan awan. Dalam pada itu, Dato' Atta berkata cabaran kebakaran hutan dan jerbu rentas sempadan perlu ditangani melalui tindakan awal, koordinasi rapat dan tanggungjawab bersama. Justru katanya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia amat penting bagi menangani keadaan semasa serta memperkukuh kesiapsiagaan kedua-dua negara menghadapi risiko yang mungkin meningkat sepanjang tempoh cuaca panas dan kering.

Bagi mendepani cabaran ancaman zoonotik dan denggi, Malaysia dan Indonesia berhasrat memperkukuh kerjasama dalam bidang baharu seperti kesihatan digital, perubatan tradisional dan komplementari, penuaan sihat dan kesihatan persekitaran. Menteri Kesihatan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama delegasi Republik Indonesia di luar mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke-17. Katanya pertemuan itu turut menyentuh usaha memperluas pelaksanaan memorandum persefahaman MOU kesihatan yang dimeterai di Jakarta pada 29 Julai 2025. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Sabah. Anda

Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM pagi ini bersama Didi dan Kak Noor.
2: Jangan ke mana-mana ya. Yang berada di rumah tu bolehlah buat kerja di dapur tu kan, Didi.
1: Kesukaan radionya.
2: Ya, macam Kak Hajar kan.
1: Betul. Malah dan setiap hari Khamis ya. Sebelum ni kalau kita ada segmen sambung lagu, dan untuk pagi ini kita ada bawakan untuk anda segmen terbaru bersama dengan dijodoh anda, iaitu sambung pantun. Apakah rangkap dua pantun yang pertama tu ya, rima dia akan kami kongsikan nanti kan. Kita akan bawakan menerusi status di WhatsApp dan juga siaran 90.1. Okey.
2: Hari ini merupakan minggu pertama kita bersama dalam sambung pantun.
1: Betul lah, penting pantun tu Kak Noor yang akan canangkan untuk anda ya.
2: Ya. Awal-awal.
1: Baiklah, ini dia harga runcit produk petroleum kan Noor.
2: Bagi tempoh 10 September hingga 16 September 2026. Okey ni.
1: Ya. Dan RON 97 naik 20 sen. RON 95 tanpa subsidi naik 20 sen. RON 95 bersubsidi. Bodi 95 kekal dengan harga asal. Begitu juga dengan petrol bersubsidi kekal pada harga asal. Manakala diesel 25 sen naik kepada RM4.92. Diesel bersubsidi kekal RM2.15 seliter. Dan juga diesel bodi diesel kekal dengan harga asal RM2.10 seliter.
2: Itu dia ya harga runcit produk petroleum bagi tempoh 10 September hingga 16 September 2026.
1: Ya, sebentar lagi laman Ronnie Lion terus Sandakan FM
2: bersamamu.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol. Bersama Kuasa Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar sekalian, tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini, ada masa kita diuji dengan kegagalan. Ada waktu doa terasa lambat dimakbulkan. Ada ketika hati penat dan hampir berputus asa. Namun ingatlah, satu perkara besar dalam agama kita, Islam tidak pernah mengajar kita berputus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan penuh kasih, yang maksudnya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Selagi kita hidup, selagi nafas belum sampai ke halqum, pintu rahmat Allah masih terbuka. Bayangkan, kita yang penuh kekurangan ini masih disambut dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita kembali. Putus asa itu bukan kerana dosa terlalu besar, tetapi kerana kita lupa besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jangan jadikan masa silam sebagai alasan untuk menyerah. Bahkan, jadikan ia sebagai sebab untuk berubah. Mungkin hari ini kita lemah, tetapi rahmat Allah tidak pernah lemah. Mungkin kita jauh, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjauhkan hamba yang kembali. Maka bangkitlah, istighfar, perbaiki diri sedikit demi sedikit. Karena dalam Islam, yang paling rugi bukan orang yang jatuh, tetapi orang yang enggan bangun dan kembali kepada Allah. Semoga Allah menghidupkan harapan dalam hati kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang sentiasa berharap kepada rahmatnya.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sarakan FM bersamamu.
1: Baiklah, itu dia talent WhatsApp Sarakan FM untuk anda yang nak tunjukkan ucapan ceria positif anda pagi ini. Sekali lagi talentnya Kak Nur,
2: 019-589-5858.
1: Ya, dan kami di Sarakan FM mengambil peluang ini untuk mengucapkan salam takziah kepada seluruh mangsa nahas helikopter Long Lelang Ulu Baram di Sarawak.
2: Jadi salam takziah kita ucapkan ya, Dik.
1: Betul. Dan nantikan cerita selanjutnya ya, bagaimanakah berita yang akan kita kongsi untuk anda yang menari di medsos nanti berkenaan dengan nahas helikopter Long Lelang ini ya. Yang akan kita kongsi menerusi portal berita RTM untuk jam yang seterusnya.
2: Jadi kekal setia bersama kami Sandakan FM
1: bersamamu.

0: nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Mosid dan Jesse Payajob. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa kita ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung yang balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam dari 9 lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenal jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang beritahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Tak apa, itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah Taala. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah?
3: Baik, terima kasih banyak.
2: Baik, doa semua kita. Ya.
3: Saya
2: ingat dia orang hantar foto tu. Saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sebab ada mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus ceria dan mendengarkan siaran Sarakan FM bersamamu.
1: Dan pasti ya, di jam kedua ini 7:30 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas Sarakan FM.
0: Ya.
1: Dan menarik di medsos 7:45 pagi. Dan berita Sabah FM 8 pagi.
0: Betul. Dan untuk itu, kepada anda yang masih dalam perjalanan kita bekerja, ya, semoga selamat sampai. Jangan stres pagi-pagi ni. Kan, jangan muka kencang.
1: Betul. Sekali-sekala tu lihatlah wajah di cermin, ya. Macam mana muka kencang ni?
0: Dan kan kemarin masa saya memandu lah, sedikit lah kan, saya terlihat di sebelah kanan saya ada satu makcik-makcik tu, dia tengok macam pemandangan betul.
1: Okay.
0: Senyumannya Masya Allah. Terus saya, walaupun dia dengar lah, hai aunty, saya bilang sama dia.
1: Nanti kan selalu begitu.
0: Ya, manis lah. Kita pun rasa itulah kan Nur, ya, senyuman tu walaupun macam bukan dia tujukan dengan saya, saya rasa macam bahagia, ya.
1: Ya betul. Sebab itulah aura positif tu terserap di sebelah kereta, ya.
0: Betul. Penjangkit bang. Kan?
1: Ini jangkit macam menguap juga.
0: Itulah. Baiklah, dan kita nak kongsi untuk anda bacaan indeks pencemaran udara untuk Sandakan hari ini, Kak Nur. Iaitu IPU 60, ya.
1: Walaupun dalam keadaan yang menyenangkan, ya, tapi perlu berhati-hati dan berjaga-jaga.
0: Sentiasa berwaspada di mana pun kita berada, okey? Dan sebentar lagi kita terus bukan untuk anda berita ringkas Sandakan FM. Line terus 90.1
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rosti Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Guru dan pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Simpangan Paitan perlu asrama kabin secepatnya. Ini kerana separuh daripada warga pendidik sekolah berkenaan menetap di dalam sekolah termasuk pelajar. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib meminta Kementerian Pendidikan Malaysia KPM agar mempercepatkan kemudahan tersebut bagi memberi keselesaan guru dan pelajar terlibat sementara menunggu penyediaan kemudahan rumah guru yang kekal serta asrama pelajar. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Dato' James Ratib juga meminta Kementerian Pendidikan Malaysia dapat mengambil tindakan sewajarnya mengenai projek melek taraf kemudahan sekolah kebangsaan SK Simpangan Paitan. SK Simpangan Paitan kini berkongsi kemudahan dengan SMK Simpangan Paitan dan memerlukan juga asrama pelajar, 12 bilik kelas dan dewan makan. Tapak bagi membina bangunan SK Simpangan Paitan hanya menunggu tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia. Salakan diramalkan pagi terhujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian, Berita Ringkas Sandakan FM, Menteri Sunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lagu.
1: Mendengar kita sondakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
1: sondakan

0: ini. Salahkan FM bersamamu sambil-sambil anda memandu yang sudah sampai. Alhamdulillah yang bersama-sama kami menerusi item klik pun terima kasih, dan kita dah kongsi tu apa yang menarik di medsos untuk pagi ni. Bermulakan dengan Kak Nur.
1: Seperti yang kita janjikan ya, kita fokus mengenai nahas helikopter Sarawak di mana jenazah Dr. Ainul Bara'a akan dikemumikan di Kelantan ya. Di mana jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'a Kamarudin 33 tahun dijangka dikemumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepar ya, di Kota Baru, dan sebaik selesai urusan forensik. Di mana jenazah akan disembahyangkan di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar Pengkalan Cepah. Persiapan pengkebumian dimaklumkan oleh keluarga, dan waktu pemindahan jenazah dari Miri ke Kota Baru masih belum dapat dipastikan. Dan selain ya mengulas mengenai waktu jenazah pegawai perubatan itu akan diterbangkan dari Miri ke Kota Baru, beliau berkata perkara berkenaan masih belum dapat dipastikan. Terdahulu pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sebuah helikopter BO105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stopport Long Lang Ulu Baram, kira-kira 929 km dari Kuching ya. Dalam pada itu residen bahagian Miri yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri Galong Luang mengesahkan kesemua 5 individu di dalam helikopter itu meninggal dunia dalam kejadian pada kira-kira 3.40 petang. Selain Dr. Ainul Bara'a mangsa yang terkorban, juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham 30 tahun, pembantu perubatan Alexan Adit Henry 31 tahun serta dua jururawat iaitu Deborah Mosset 40 tahun dan Jesse Paya Jog 44 tahun.
0: Ya, satu tragedi yang sangat memberi kesan untuk kita seluruh masyarakat di Malaysia ini Kak Nur kan. Dan tidak terhenti di situ, kita kongsi pula ini kejadian yang tular baru-baru ini. Saya ternampak ada disebarkan di grup-grup WhatsApp juga. Memang teruklah ya, kereta ni bertemu dengan lori. Memang mangsa pun berada di dalam ketika itu ya. Apapun susulan daripada kejadian itu, hilang kawalan ketika memandu jalan berseleko dipercayai menjadi punca kemalangan yang meragut 4 nyawa di kilometer 7 Jalan Telupit Beluran kemarin. Dan Ketua Polis Daerah Beluran Superintendent Hassan Majid berkata kemalangan berlaku kira-kira pukul 6.30 pagi ketika kenderaan terbabit dalam perjalanan dari arah Beluran menuju ke Pekan Telupit. Katanya siasat lanjut mendapat kenderaan berkenaan dipandu lelaki tempatan berusia 63 tahun bersama 3 penumpang warga asing. Ketika melalui kawasan berseleko, pemandu dipercayai hilang kawalan sebelum masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah lori yang dipandu lelaki berusia 44 tahun itu. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati pemandu lori ketika kejadian dalam perjalanan ke tempat kerja ya. Dan saksi boleh menghubungi mana-mana balai polis berhampiran untuk menyalurkan maklumat. Itu dia.
1: Jadi dua ya menarik di medsos hari ini, kisah sedih yang kita kongsikan ya. Antaranya Didi telah kongsikan hilang kawalan dipercayai punca nahas 4 maut di Telupit.
0: Dan Kak Nur sempat tadi berkenaan dengan nahas helikopter di Sarawak, jenazah Dr. Ainul Bara'a akan dikebumikan di Kelantan. Menarik di medsos Salakan FM
1: bersamamu.
2: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sampai jumpa di FM.

0: Baru terima kasih untuk anda yang terus setiap mendengarkan siaran Sarakan FM. Atau apakah pantun, dua pemain pantun akan kita kongsi untuk anda sebentar lagi. Anda kena terus layan 90.1.
1: Sambung pantun tu.
0: Dan juga untuk anda yang bekerja hari ni, kami ucapkan selamat bertugas.
1: Jangan lupa ya, baju batik tu.
0: Segak, cantik pagi ni kan. Mengenakan batik, kita harus berbangga kan Kak Nur?
1: Betul.
0: Dengan batik Malaysia ini. Dan untuk itu 8 pagi seperti biasa,
1: kita akan ikuti berita Sabah FM.
0: Ya, 8:30 pagi kita akan bawakan untuk anda diari sana sini.
1: Bersama dengan rakan-rakan setugas di Tau FM, Keningau FM, Sabah FM dan pastinya di Sadakan FM.
0: Layan terus 90.1 teman setia.